0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi.

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bobby Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staff, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56 negara Fiji, Duta Besar RI untuk Fiji Dupito Simamora mengatakan momen ulang tahun ke-56 Fiji bertepatan dengan datangnya kapal rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 untuk misi diplomasi dan kemanusiaan adalah wujud nyata dari hubungan persahabatan dua negara antara Indonesia dan negara Fiji.
2: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik. Indonesia adalah negara bagian dari negara Pasifik dan tentunya kunjungan dari kapal rumah sakit KRI Wahidin Sudirohusodo 991 sesuai dengan temanya ini adalah untuk menjembatani persahabatan kerjasama antar negara dan juga bagaimana kita juga melayani masyarakat Pasifik melalui misi kemanusiaan yang dibawa dan kesehatan oleh kapal rumah sakit ini. Tentu ini satu momen yang sangat menarik dan sangat patut disyukuri karena kunjungan kapal ini bertepatan dengan perayaan

0: Ulang tahun kemerdekaan Fiji yang ke-56.
1: Sementara itu dalam upacara hari kemerdekaan ke-56 negara Fiji, sejumlah prosesi upacara dilakukan, mulai dari pemeriksaan pasukan oleh Presiden Fiji, parade pasukan, hingga tembakan salto dan tembakan meriam. Lebih lanjut, Duta Besar Indonesia untuk negara Fiji, Tupito Simamora, mengatakan usai acara dan Satgas dan Wadan Satgas sempat bertemu dan berbincang dengan Perdana Menteri serta Menteri Pertahanan Fiji. Dari negara Fiji, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lain, kali ini paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Dan Pusat Rehabilitasi atau PRYB, Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival Nyiaru Menteng di Kota Palangkaraya menjadi salah satu tempat akibat banyak orang utan yang terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kita akan simak informasi lengkapnya disampaikan rekan saya Aga Jaya Bijaksana.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer.
2: Sebanyak 47 orang utan di Pusat Rehabilitasi Yayasan Borneo Orang Utan Survival BOS Nyiaru Menteng, Kota Palangkaraya mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Untuk menangani gangguan pernapasan tersebut, tim medis memberikan terapi nebulizer atau terapi uap kepada orang utan yang terdampak. Upaya ini dilakukan agar kondisi kesehatan satwa tetap terpantau di tengah pencemaran udara akibat karutla. Ketua Pengurus Yayasan BOS Jamardin Sete mengatakan puluhan orang utan tersebut telah mendapatkan penanganan medis. Meski kawasan rehabilitasi relatif aman, asap masih terbawa hingga ke area kandang. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola karena paparan asap berpotensi mengganggu kesehatan satwa yang sedang menjalani rehabilitasi. Untuk mengurangi dampak asap, pengelola juga memasang sistem penyemprot air atau sprinkler di atas kandang.
1: Dan beberapa di antaranya sudah kita berikan dengan nebulizer. Sehingga kita harapkan kondisi asap bisa tidak terlalu pengaruh. Dan kami berharap itu tidak berlangsung lama. Nyiaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang utan dan kami coba atasi.
2: Sementara itu, saat ini habitat asli orang utan di Taman Nasional Sebangau terancam terbakar karena karuslah. Saat ini, tim gabungan sedang berjibaku memadamkan api yang sudah memasuki kawasan Taman Nasional Sebangau tersebut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Palangkaraya, Heri Pauji, menegaskan bahwa pihaknya sedang berusaha untuk memadamkan karutla di wilayah Taman Nasional lantaran lokasi kebakaran sangat jauh dari jalan dan tidak ada akses masuk ke daerah tersebut serta jarak pandang akibat kabut asap mengakibatkan helikopter waterbombing tidak bisa terbang untuk melakukan pemadaman melalui udara.
3: Nah, ada beberapa titik mungkin yang sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Nah, wilayah ini masuk Kota Palangkaraya kah atau Kabupaten Pulang Pisau atau bagaimana, Bang?
4: Ya, sebagian memang ada di wilayah Kota Palangkaraya kan, ya, di kilometer di wilayah Kelurahan Marang masuk ke dalam itu kan masuk wilayah kita. Perbatasan lah antara Palangkaraya dengan Kabupaten Katingan. Sehingga kita melakukan upaya-upaya penanganan yang memang posisinya berada di wilayah Kota Palangkaraya. Untuk tim Satgas Kota ini.
2: Berdasarkan pemantauan sistem informasi deteksi dini pengendalian kebakaran hutan dan lahan SIPONGI Kementerian Kehutanan, hingga saat ini terdeteksi sebanyak 122 titik panas di Kalimantan Tengah, meningkat dari 86 titik panas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Sementara itu, di wilayah lainnya yaitu di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumut menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program Universal Health Coverage, serta mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas. Kita akan menyimak informasi lengkap dari Nisfu Pitri berikut ini.
1: Utara menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan bagi pasien gangguan jiwa melalui program UHC. Pemprov Sumut juga mulai menjalankan program lepas pasung di 3 daerah prioritas tahun ini. Komitmen tersebut disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Heri Palona Ambarita, dalam peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia di Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan.
2: Maka pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjamin semua yang mengalami gangguan jiwa yang saat ini masih di dalam keluarga silakan dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Mamer Nim ini. Dengan pembiayaan yang namanya tadi itu adalah UHC yang salah satu program prioritas daripada Bapak Gubernur Sumatera Utara dan Wakil Gubernur Sumatera Utara.
1: Selain menjamin pembiayaan, Pemprov Sumut memulai program lepas pasung di 3 daerah prioritas, yakni Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Melalui program ini, dokter spesialis dihadirkan ke rumah pasien. Pemerintah juga menyiapkan akomodasi untuk membawa pasien ke rumah sakit jiwa agar memperoleh perawatan inap sesuai kebutuhan medis. Upaya memperkuat layanan kesehatan jiwa juga mencakup penanganan pasien yang mengalami masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau NAPJA. Wakil Direktur Pengembangan Pendidikan dan Promosi Bisnis Rumah Sakit Jiwa M. Ildrem Medan, Tengku Amri Patli mengatakan jumlah pasien terdampak narkoba meningkat hampir 40%. Amri mengatakan rumah sakit saat ini memiliki sekitar 20 tempat tidur untuk layanan tersebut. Karena itu, pihaknya berupaya mengaktifkan gedung rawat khusus NAPJA yang memiliki kapasitas 50 tempat tidur.
3: Hari ini kami hanya punya beberapa tempat tidur ya, 20 tempat tidur sedikit sekali. Antriannya juga panjang, banyak juga rumah-rumah rehab swasta dan yang dikelola oleh BNN sendiri itu penuh, serta antriannya juga panjang. Kami berusaha untuk mengaktifkan gedung rawat NAPJA kami yang ada kapasitas 50 tempat tidur, mungkin akan membantu para klien kita nanti di Sumatera Utara yang bermasalah dengan NAPJA ini.
1: Untuk memperkuat pelayanan di tingkat dasar, Dinas Kesehatan Sumatera Utara juga telah melatih dokter dan perawat kesehatan jiwa di sekitar 50% dari total 619 puskesmas di Sumatera Utara. Pemerintah juga mendorong seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD menyediakan sedikitnya 10% tempat tidur untuk layanan kesehatan jiwa. Dari Medan, Nisfu Pitri Sirait, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika mengeluarkan surat edaran atau SE, yaitu untuk para provider internet, menyusul rentetan kecelakaan yang disebabkan oleh kabel menjuntai di jalanan. Mulato Isan yang punya informasi lengkapnya.
1: Oh, sing pertama sing paling cepat kita buat edaran untuk menghimbau gitu. Ini edaran ini sudah kita buat. Edaran yang paling utama.
2: Kasus kecelakaan akibat jeratan kabel telekomunikasi atau internet WiFi yang menjuntai rendah di jalan raya kembali memakan korban di Kabupaten Sragen. Peristiwa naas terbaru menimpa satu keluarga yang terdiri dari 3 orang asal Dukuh Plok Sorejo, Desa Tunggul, Kecamatan Gondang, saat melintas di wilayah Jatisari, Desa Sambi, Kecamatan Sambirejo. Insiden ini memperpanjang daftar hitam kecelakaan akibat kabel semrawut di Sragen. Sepanjang tahun 2026 tercatat sudah 4 kali kejadian serupa yang terungkap ke publik dan memicu keprihatinan masyarakat terkait dengan keselamatan pengguna jalan. Menyikapi maraknya kasus tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mengambil sejumlah langkah darurat. PLT Kepala Diskominfo Sragen Duyanto menjelaskan bahwa pihak Pemkab Sragen saat ini memprioritaskan penerbitan surat edaran sebagai imbauan resmi. Duyanto mengakui salah satu kendala utama penataan di daerah adalah masalah kewenangan perizinan. Penyedia jasa internet atau internet service provider kerap beroperasi berdasarkan izin dari pemerintah pusat tanpa berkoordinasi secara mendalam dengan pemerintah daerah. Terkait dengan regulasi jangka panjang, Pemkab Sragen dan DPRD saat ini tengah merampungkan rancangan peraturan daerah Raperda, penataan pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi. Saat ini, draft Raperda tersebut masih tertahan di Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: Edaran yang paling utama, kemudian yang kedua sosialisasi tentunya ya Mas ya, selain mungkin monitoring lah. Ya ISO-nya kan seperti itu Mas, kan gitu. ISO-nya kan memberikan himbauan, memonitor gitu. Kemudian memanggil ISP kan kemarin pada saat penyusunan Raperda itu kan sudah kita panggil juga. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ISP ya kita panggil ke Pemda untuk adakan sosialisasi lebih detail lagi lah.
2: Di sisi lain, Ketua Pansus Raperda Penataan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Sragen Fatu Rahman menilai Pemkab Sragen harus lebih proaktif dan tidak sekedar menunggu Raperda diundangkan. Fatu Rahman menegaskan bahwa Raperda sebenarnya sudah berada di tahap final dan tinggal menunggu selesainya harmonisasi di provinsi sebelum disahkan dalam rapat paripurna. Namun sambil menunggu regulasi tersebut, Pemkab didesak untuk mengambil tindakan nyata di lapangan.
3: Dan ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban. Paling tidak terjadwal lah, satu minggu atau dua minggu sekali atau satu bulan sekali lah. Sehingga nanti akan ketahuan, oh kabel yang ruwet di mana toh? Oh ayo didandani bareng-bareng, dirapeki bareng-bareng antara pemerintah dengan pihak provider.
2: Menurut Fatu Rahman, pemerintah daerah harus hadir memfasilitasi penertiban massal, termasuk menyiagakan armada pendukung menggunakan tangga milik Dinas Perhubungan di Subsragen. Fatu Rahman juga menyoroti maraknya persaingan bisnis penyedia jaringan yang dinilainya tidak sehat dan terkesan liar di tingkat tapak karena minimnya pengawasan daerah. Ia berharap Pemkab Sragen berani mengambil sikap tegas memimpin penataan bersama seluruh ISP agar jaringan kabel yang menjuntai di berbagai ruas jalan Sragen segera dirapikan sebelum menelan lebih banyak korban lagi. RRI Surakarta Mulyo Tisaan melaporkan.

0: Harga ayam broiler di sejumlah pasar tradisional Kota Solo kali ini kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kita simak laporan dari Fatimah Setiawan berikut ini.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari.
3: Harga daging ayam broiler di sejumlah pasar tradisional di Kota Solo kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram setelah sempat turun selama 2 hari. Kenaikan harga tersebut berdampak pada penurunan jumlah pembelian, terutama dari pelanggan restoran yang selama ini menjadi pelanggannya. Pedagang daging ayam broiler di Pasar Legi Solo, Sri Supriyati, menuturkan harga daging ayam yang sebelumnya berada di angka Rp38.000 per kilogram kembali naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga hanya berlangsung singkat sebelum kembali mengalami kenaikan.
1: Ibu, harga ayam saat ini 40 dari harga berapa?
2: Dari harga 38. 38 ini naik lagi 40 lagi.
1: Berlangsung selama?
2: Cuma 2 hari, Mbak. Turun 500-500. Terus habis itu naik 2,5. Per kilo. Naik udah kemarin. Ya, kira-kira 3 hari.
3: Menurut Sri, kenaikan harga ayam sudah berlangsung sekitar 3 hari. Namun ia mengaku tidak mengetahui secara pasti penyebab kenaikan tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya dari pemasok, kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya ketersediaan ayam. Tingginya harga daging ayam membuat daya beli konsumen menurun. Sri mengaku pembelian dari pelanggan restoran berlangsung cukup signifikan. Jika sebelumnya sebuah restoran dapat membeli ayam senilai 2 juta dalam sehari, kini pembeliannya hanya berkisar Rp950.000 hingga Rp1 juta. Penurunan permintaan turut mempengaruhi jumlah ayam yang dijualnya setiap hari. Sri yang biasanya memotong 80 ekor ayam. Selain daging ayam broiler, harga telur ayam juga mengalami penurunan. Pedagang telur di Pasar Legi Solo, Sutini, mengaku harga telur ayam kini mencapai Rp23.000 per kilogram, turun dari sebelumnya Rp24.000 per kilogram.
4: Telur 23 sekarang, turun 500. Kemarin 23,5, kemarin 24. Jadi turun.
5: Hari ini?
4: Sekarang 23, berapa lagi?
5: Sebabnya?
4: Ya nggak tahu, banyak telur kok biar.
3: Dikatakan Sutini, untuk harga telur ayam bebek stabil di angka Rp2.400 per butir, sedangkan telur ayam kampung turun Rp2.300 dari semula Rp2.500 per butir, dan harga telur puyuh Rp37.000 per kilogram. Harga turun, penjualan telur terbilang cukup baik. Per hari mampu menjual sekitar 3 kerat atau kotak per hari yang masing-masing berisi 15 kg telur ayam. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.

0: Orang tua mempunyai peran penting dalam mendampingi anak memasuki usia remaja melalui kemangi. Dan diharapkan orang tua dan anak usia remaja bisa memahami pentingnya komunikasi dalam keluarga. Munisa Febrianti melaporkan selengkapnya.
1: Program Kelas Remaja dan Orang Tua Tangguh, Kreatif, dan Mandiri atau Kemangi kembali digelar di RW 9 Kapasan, Surabaya. Memasuki pertemuan keempat dari 7 pertemuan yang direncanakan, kegiatan kali ini membahas kesetaraan gender, perkawinan anak, dan kehamilan pada usia remaja. Ketua RW 9 Kapasan Heni Pujimastuti mengatakan, program Kemangi diharapkan dapat membantu orang tua memahami cara mendampingi anak yang mulai beranjak remaja. Menurutnya, orang tua perlu membangun komunikasi yang baik agar anak merasa nyaman saat menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
2: Dengan adanya kegiatan Kemangi ini, kita sebagai orang tua jangan sampai mengatakan kata-kata yang kurang baik. Walaupun anaknya tadi bergaul dengan orang yang kurang baik, kita bisa menasihati dengan dipeluk, disayang, begitu. Dengan kata-kata yang baik, insya Allah itu menyentuh.
1: Melalui kegiatan ini, remaja juga diajak memahami bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga mental dan tanggung jawab. Salah satu peserta Nadia Nur Amin yang saat ini duduk di kelas 3 SMK mengatakan pendidikan dan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dipikirkan sebelum memutuskan menikah.
3: Menurut saya, pendidikan dan pekerjaan itu penting banget karena kita masih punya masa depan yang perlu disiapkan. Jadi ingin fokus menyelesaikan sekolah dulu, setelah itu mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan. Kalau masa depan sudah lebih tertata, kita juga bisa lebih siap untuk mengambil keputusan besar seperti menikah.
1: Melalui 7 pertemuan yang direncanakan, program Kemangi diharapkan tidak hanya menambah pengetahuan peserta, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan juga anak. Munisa Febrianti melaporkan.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami masih akan terus hadir sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi-informasi lainnya silakan Anda ikuti di www.rri.co.id, media sosial terverifikasi kami @rriprograma3, dan juga Anda bisa melalui WhatsApp call ataupun juga melalui channel kami di rri.com. Dan informasi ini menutup Warta Berita, namun kami pastikan saya Risi Rustarto terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya, weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak.
1: Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
3: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang alhamdulillah Pak lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iya, apa lebih semangat lagi tuh.
4: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 Bengkulu. Pagi ini agak mendung-mendung ya untuk pagi minggu, tapi tidak mengurangi semangat Anda yang olahraga atau mau bersih-bersih atau memang ada rencana mau jalan-jalan hari ini, mumpung weekend, mumpung libur juga. Masih kami temani dengan musik informasi. Setelah tadi hadir juga informasi dari Pro 3 RRI, kebersamaan kita di Bengkulu pagi ini masih terus lanjut hingga pukul 10 nanti. Anda bersama saya, Haryansyah.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Mendengar pemerintah akan melakukan percepatan pemulihan dan juga pembangunan kembali desa adat Sade pasca bencana kebakaran yang lalu. Dan aktivitas di desa yang berlokasi di Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ini kini mulai menggeliat kembali. Dan Kemenko Perekonomian mengkoordinasikan kementerian juga lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta mitra lainnya untuk juga memastikan kebutuhan pendanaan, kesesuaian desain, jadwal penyelesaian, juga pembagian peran, serta pembangunan kembali agar dapat terlaksana dengan baik. Demikian yang diungkapkan oleh Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso dalam kunjungan ke NTB di akhir pekan ini. Dan Sesmenko melakukan pembahasan teknis dengan pemerintah Provinsi NTB untuk percepatan pembangunan kembali desa adat Sade ini. Selain juga disiapkan mekanisme penyaluran bantuan dari para donatur. Selain rekening penampungan bantuan, juga disiapkan rekening khusus bagi setiap kepala keluarga yang terdampak. Sehingga hasil donasi dapat segera disalurkan dan tepat sasaran. Untuk urusan rekonstruksi, desain pembangunan kembali diinisiasi oleh Injourney Tourism Development Corporation dan tugasnya dibantu oleh Universitas Mataram dan komunitas adat setempat. Desain ini penting ya, nantinya akan diimplementasikan dengan pendampingan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk juga pendampingan dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan penanganan ini difokuskan untuk implementasi desain dengan fokus utama pembangunan kembali rumah adat dan juga fasilitas umum, penyediaan infrastruktur utilitas dan juga keselamatan, serta pemulihan ekonomi masyarakat yang dilakukan tetap dengan menjaga karakter budaya Sade. Hingga 9 Oktober 2026 kemarin, sebanyak 40 dari 75 rumah adat telah dibangun kembali, sudah terpasang atapnya, dan proses pembangunan masjid, juga museum, balai bengong, dan juga toilet umum juga sudah mulai dikerjakan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga sudah mulai menggeliat kembali, dan mereka mendapatkan bantuan berupa bahan baku, modal usaha, alat produksi dari Kementerian Pariwisata. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: Lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu kuning berarti hati-hati. Kalau lampu hijau, let's go.
1: Tuh, anak kecil aja tahu. Masa kamu enggak? Lampu lalu lintas bukan pajangan, tapi punya tujuan. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.
0: Ingat ya, lampu lalu lintas itu dipatuhin, bukan dicuekin.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bengkulu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
2: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya.
1: Udah. Jangan diajak satu kelompok, nanti malah bikin malu.
3: Kalian sadar nggak? Bagi kalian mungkin cuma bercanda, tapi bagi dia kata-kata itu menyakitkan.
4: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101
0: Bengkulu pagi ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita Indonesia, sesungguhnya.
4: Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama RRI, nikmati hidup yang lebih bermakna dalam bingkai NKRI.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Pendengar masih di Bengkulu pagi ini, kita ke rri.co.id. Kita cek lagi ya informasi yang hadir untuk hari ini. Dan dari catatan Bank Indonesia, BI, menyebutkan ada penjualan eceran catatan untuk bulan September lalu 2026 diperkirakan untuk penjualan eceran tumbuh 1,4% secara tahunan. Perkiraan ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sebelumnya di 1,3%. Menurut Bank Indonesia, perkiraan tersebut, indeks penjualan real di September 2026 mencapai level 221,3. Dan peningkatan penjualan didorong oleh kenaikan penjualan kelompok barang lainnya, kelompok perlengkapan rumah tangga lainnya, serta kelompok barang budaya dan kreasi. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, yang menyatakan juga secara bulanan penjualan eceran pada September 2026 diperkirakan terkontraksi sebesar 2,3%. Terutama dipengaruhi oleh penurunan penjualan pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Agustus 2026 untuk indeks penjualan real tumbuh 1,3% secara tahunan. Pertumbuhan juga meningkat dibandingkan dengan realisasi pada Juli 2026 yang tumbuh sebesar 1,1%. Dan ini yang jadi catatan dari Bank Indonesia untuk perkiraan penjualan eceran di bulan September tadi yang ternyata meningkat ya di bulan lalu. Dan untuk catatan bulan Oktober ini nanti tentunya akan dirilis di bulan November nanti untuk seperti apa peningkatan penjualan, dan juga tentunya didorong tadi dari catatan adalah kelompok perlengkapan rumah tangga. Nah, ini termasuk mungkin banyak belanjanya ya, perlengkapan rumah tangga, dan juga kelompok barang budaya dan rekreasi, termasuk juga wisata.

Jangan tersesat dalam arus informasi yang belum tentu benar. Dengar, baca, dan tonton informasi terverifikasi hanya di Radio Republik Indonesia. RRI, menyatukan bangsa dalam satu suara. Bersama

Mendengar Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Kalau Anda mungkin yang punya kendala di pandangan atau menggunakan kacamata, yang salah satunya ada prosedur yang bisa dilakukan ya untuk bisa mengurangi misalnya minus atau bahkan bisa tidak menggunakan kacamata kembali adalah dengan LASIK ya. Jadi ini prosedur perawatan mata yang cukup populer saat ini karena juga proses pemulihannya juga cepat. Dan setelah prosedur dilakukan tentunya flap kornea menempel sendiri dalam hitungan menit. Tetapi proses penyembuhannya di tempatnya ini akan membutuhkan waktu ya sedikit lebih lama. Dan biasanya juga penglihatan umumnya akan mulai membaik dalam beberapa jam hingga beberapa hari, kemudian stabil, nanti bisa stabil penuh dalam 2-3 bulan. Nah, ini untuk LASIK. Dan hasil yang jernih dan stabil ini bahkan dapat memerlukan sekitar 6 bulan ya pasca operasi LASIK. Dan jadi kalau Anda memang memilih untuk operasi LASIK ini, ada juga yang harus dilakukan. Jadi perawatan pasca operasinya ya, untuk tetap menjaga flap dan juga menekan risiko infeksi serta peradangan selama dalam masa pemulihan. Yang pasti kalau memang Anda ada berkeinginan misalnya untuk melakukan operasi LASIK. Nah, perlu juga perhatikan nanti kalau pasca operasinya ada beberapa hal yang penting seperti tidak mengucek mata setelah operasi LASIK ya. Dan tidak mengucek mata ini menjadi anjuran yang kayaknya paling deh, paling konsisten gitu setelah operasi LASIK ini. Karena flap kornea yang masih dalam proses penyembuhan sehingga adanya sedikit tekanan saja atau gesekan gitu kan karena mengucek mata ini beresiko untuk bisa menggesernya. Dan jika terjadi, nah ini dokter perlu melakukan penanganan untuk mereposisinya gitu atau mengembalikan lagi posisinya. Nah, untuk itu memang kalau memang pilihannya mau operasi LASIK, siap-siap untuk bisa menahan dorongan untuk bisa mengucek mata meskipun mata terasa tidak nyaman. Nah, itu yang paling perlu diingat. Kemudian nanti dokter juga biasanya memberikan tetes mata untuk membantu mencegah infeksi atau juga peradangan sehingga kita perlu yang menjalankan operasi menggunakannya sesuai dengan resep dan juga petunjuk pemakaiannya. Jika mata terasa kering, air mata buatan ini atau pelumas ini dapat membantu meredakan keluhan. Mata kering ini juga jadi salah satu efek samping yang paling sering terjadi karena saraf kornea masih mati rasa selama proses penyembuhan pasca operasi. Dan keluhan ini biasanya juga muncul minggu pertama sampai minggu ketiga. Tetapi ada juga lagi sebagian pasien sampai 6-12 bulan juga masih ada yang merasa kurang nyamannya atau kekeringan ini. Karena itu nanti diresepkan juga biasanya ada tetes mata gitu untuk pasca operasi. Dan perlu juga pakai pelindung mata, kacamata gitu, kacamata hitam. Karena biasanya agak sensitif peka terhadap cahaya ya. Dan juga menghindari air yang bisa membawa kuman ke mata. Misalnya di kolam renang gitu, nggak tahu kan banyak orang di sana. Untuk itu tentunya dihindari dulu. Atau juga katanya jangan menggunakan, kalau untuk perempuan jangan gunakan dulu riasan mata ya di awal pemulihan gitu. Terus juga harus memang istirahatkan mata, kurangi aktivitas yang berat dan kontrol ya kalau pasca operasi. Itu yang paling penting. Informasinya saya hadirkan dari rri.co.id. Kami masih menemani Anda dengan musik informasi di Bengkulu pagi ini.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Banyak barang bekas yang tak terpakai, rumput-rumputnya tinggi, sampah di mana-mana.
4: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan, asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi, habis itu aku mau cari mangsaku.
3: Ayo kita serang!
5: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh! Malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kita di Cek Fakta pukul 9. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat yang tidak mau bayar pajak untuk pindah ke kewarganegaraan. Dan kita cek kebenarannya. Faktanya, klaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan warga yang tidak membayar pajak harus pindah negara atau dicabut kewarganegaraannya adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan adanya pernyataan resmi dari Puan Maharani yang mengancam akan mencabut kewarganegaraan atau menyuruh warga pindah negara karena tidak membayar pajak. Gambar atau video yang beredar terbukti merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau AI, Artificial Intelligence, dengan probabilitas sangat tinggi. Pada Juli 2026, Puan Maharani justru menyampaikan pernyataan di laman resmi DPR RI yang berharap agar warga negara Indonesia tetap mempertahankan status kewarganegaraannya. Pernyataan ini menanggapi ramainya isu biaya administrasi pelepasan kewarganegaraan bukan mengenai hukuman bagi

Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

hujan-hujan gini, payung emang jadi pahlawan tanpa tanda jasa banget ya. Tinggal buka, beres. Tapi, kamu tahu gak sih? Dulu, payung tuh gak semungil dan sepraktis sekarang loh. Zaman Mesir dan Yunani kuno dulu, payung itu ukurannya raksasa dan berat banget. Karena dibikin dari kayu tebal, juga kain berat, bahkan bulu burung. Saking beratnya, buat megangin satu payung, butuh beberapa orang pelayan. Gak cuma berat, payung itu juga simbol kasta. Cuma raja, ratu, dan orang kaya super sultan yang boleh pakai payung buat pelindung dari sinar matahari. So, kalau kamu sekarang bisa bawa payung lipat praktis di dalam tas, fix, kamu udah lebih fleksibel dibandingkan sultan zaman dulu. Tetap sedia payung sebelum hujan ya.

0: Eh, lihat deh sepatunya. Udah jelek begitu, masih dipakai juga.
1: Hah, pantas aja dia pendiam. Malu kali ya?
0: Udah. Jangan diajak satu kelompok. Nanti malah bikin malu.
2: Kalian sadar nggak? Bagi kalian, mungkin cuma bercanda. Tapi bagi dia, kata-kata itu menyakitkan.
3: Tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada luka yang tumbuh dari ejekan, hinaan, dan perundungan yang dianggap sekedar candaan. Padahal setiap anak berhak belajar di lingkungan yang aman, dihargai, dan diterima tanpa rasa takut. Mari hentikan perundungan, jadilah teman yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan.
4: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Pendengar, hari ini 11 Oktober diperingati juga sebagai Hari Anak Perempuan Internasional yang tentunya mengajak untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak perempuan serta mendorong kesetaraan gender ya di seluruh dunia. Kalau dari laman resmi UNICEF, tema tahun ini adalah End Child Marriage and Invest in Girls' Rights, yang tentunya tema ini diangkat atas hasil konsultasi intensif bersama jaringan organisasi anak perempuan, masyarakat sipil, dan juga mitra PBB yang mendesak penanganan darurat terhadap maraknya kasus pernikahan anak. Dan dari catatan UNICEF 2026, sekitar 1 dari 5 anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, di mana terdapat lebih dari 12 juta kasus baru setiap tahunnya. Tingginya angka pernikahan anak ini menjadi ancaman kekerasan juga, dan juga hambatan pendidikan di daerah konflik juga mempertegas perlunya investasi berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak perempuan dan menyuarakan gerakan untuk mendesak perubahan norma sosial, penguatan hukum, juga investasi solusi perlindungan hak-hak anak perempuan. Tentunya mengharapkan sinergi ya seluruh pihak untuk memastikan setiap anak perempuan memiliki kebebasan menentukan masa depan dan juga kesempatan untuk berkembang.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi stripsia .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Perempuan dari catatan pendengar, maksudnya dari catatan Yayasan Perempuan Bengkulu, ini ada sekitar 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masuk sepanjang 2026 ini. Kasus ini dilaporkan ya yang didominasi kekerasan terhadap istri dengan persoalan ekonomi rumah tangga yang menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dari staf pendamping Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Roina Batubara mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian yang perlu ditangani secara serius. Berdasarkan laporan yang diterima, kekerasan terhadap istri menjadi kasus yang paling banyak ditemukan dan persoalan ekonomi lagi-lagi dalam rumah tangga ini jadi satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan. Dan kondisi ini perlu mendapatkan perhatian agar persoalan rumah tangga tidak berujung pada tindakan yang merugikan pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya berbentuk dalam tindakan fisik, tapi juga berupa kekerasan psikis. Dan kekerasan psikis ini dapat berdampak pada kondisi emosional, rasa aman korban, dan sedangkan kalau kekerasan fisik ini mengakibatkan cedera dan juga gangguan kesehatan. Karena itu pengenalan terhadap bentuk kekerasan menjadi hal yang penting agar masyarakat dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh korban. Persoalan ekonomi muncul dari rumah tangga perlu disikapi melalui komunikasi, penyelesaian masalah tanpa menggunakan kekerasan. Tekanan ekonomi tidak membenarkan tindakan kekerasan terhadap pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Dan pencegahannya tentu membutuhkan kepedulian dari lingkungan sekitar agar korban tidak menghadapi persoalan seorang diri. Dukungan dari keluarga, masyarakat, juga layanan pendampingan seperti Cahaya Perempuan ini dapat membantu korban memperoleh perlindungan, juga mengakses bantuan yang dibutuhkan. Yang paling penting juga adalah upaya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak. Ya, diharapkan turut membangun lingkungan yang aman, menghormati hak setiap orang, serta menolak segala bentuk kekerasan. Informasi ini kami hadirkan dari portal berita rri.co.id.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block? Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.

Akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda di Bengkulu Siang ini, edisi 11 Oktober 2026. Tetap bersama kami di Kata Informasi dan Inspirasi Pro 1.

Mendengar akses bahasa isyarat di tempat pelayanan publik menjadi salah satu kebutuhan penting bagi teman tuli agar dapat memperoleh informasi dan pelayanan secara setara. Perwakilan komunitas tuli Setio Adiotno mengatakan bahasa isyarat merupakan bagian dari hak dasar teman tuli yang perlu mendapat perhatian pemerintah maupun masyarakat. Ia berharap tempat pelayanan publik dapat menyediakan fasilitas komunikasi yang sesuai, termasuk juru bahasa isyarat, agar teman tuli tidak mengalami kesulitan saat mengurus berbagai keperluan. Pemenuhan hak penyandang disabilitas ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Pendengar, dengan tersedianya akses komunikasi yang lebih baik, diharapkan teman tuli dapat memperoleh pelayanan publik secara lebih mudah, mandiri, dan juga setara dengan masyarakat lainnya. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama kami di Bengkulu siang ini 92,5 FM kanal informasi dan inspirasi. Foresta Bengkulu melakukan panen uwi ungu dengan perkiraan hasil mencapai 100 kg di lahan pekarangan samping Mapolsek Kampung Melayu Kota Bengkulu. Uwi ungu sendiri merupakan jenis umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Selain memanen uwi, Polresta Bengkulu juga menanam berbagai jenis sayuran untuk mendukung ketersediaan pangan. Kapolresta Bengkulu Kombespol Rahmat Hidayat mengatakan, pemanfaatan tidak hanya cukup dengan menanam pohon, menanam tumbuhan saja maksud kami, tetapi juga perlu dirawat hingga menghasilkan panen yang lebih bermanfaat. Tentu kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan atau lahan kosong untuk menanam bahan pangan sehingga kebutuhan pangan keluarga juga dapat terbantu dari hasil tanaman sendiri. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: Foto bareng boleh kali.
1: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
4: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Mendengar pembangunan terminal baru tahap pertama, Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu kini telah mencapai sekitar 85 hingga 90%. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno, Trisna Wijaya, mengatakan pembangunan fisik ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026. Sementara terminal baru dan Garbarata atau jembatan penghubung langsung dari terminal ke pesawat ditargetkan mulai beroperasi paling lambat akhir Januari 2027. Sebelum digunakan, pihak bandara masih harus menyelesaikan perizinan, penataan parkir pesawat, serta persiapan peralatan pendukung untuk memastikan keselamatan penerbangan. Penyelesaian pembangunan ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target, sehingga masyarakat Bengkulu segera menikmati fasilitas bandara yang lebih nyaman, aman, dan memudahkan perjalanan udara. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bengkulu menggelar diskusi publik mengenai revisi Undang-Undang Penyiaran pada Sabtu 10 Oktober 2026 kemarin. Ketua KPID Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan diskusi ini bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pihak termasuk akademisi, praktisi hukum, dan komunitas pers. Salah satu yang dibahas adalah perlunya menyesuaikan aturan penyiaran dengan perkembangan teknologi digital, termasuk kejelasan mengenai wacana pengawasan media sosial oleh KPI. Sebab undang-undang penyiaran yang berlaku saat ini dibuat pada 2002, ketika penggunaan media digital belum berkembang seperti sekarang. Pendengar, revisi aturan ini diharapkan dapat menjawab tantangan perkembangan media, menjaga keberlangsungan lembaga penyiaran, serta tetap melindungi kepentingan masyarakat dalam memperoleh informasi yang tentunya berkualitas. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id, dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan dinamika olahraga Pro 3 Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
4: Pro 1.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Chelsea raih kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dalam lanjutan Liga Inggris. Pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan Joao Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nilsson. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga, sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Yeah, we are pleased. Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa

0: Masih dari Liga Inggris, pendengar. Kekecewaan mendalam menyelimuti kubu Manchester United usai membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong. Permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kraf, Celica dan juga Magnus Alklikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Kini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern Munchen ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Neuer lost the ball here in the game's first seconds. Wow!

0: Robin Verheuer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2-2 yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern Munchen yang dua kali berhasil membalikan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Peluit tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba menendangnya. Bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga, tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. Munchen tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun Munchen mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern Munchen, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
1: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
0: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi.
1: Das muss am Ende am meisten zählen, glaube ich.
0: Sementara pelatih kepala Augsburg, Manuel Baum, mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern Munchen masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
4: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Sabtu 10 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
5: I mean, I was expecting to lose points against Martin. Our target is and tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gain, but it was not the what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
4: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
5: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
4: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika, Lombok Tengah, Haitun Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Go for North London Legends! Go scored by player number 4, Emmanuel!
2: Tim North London Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Usai pertandingan, pelatih North London Legends Thierry Henry menyebut ini bukan laga yang mudah. Legenda Arsenal itu menyatakan walau hanya sebuah laga reuni, namun sisi rivalitas masih terasa di antara kedua tim yang pada akhirnya ingin meraih kemenangan.
3: Tidak, ini bukan laga persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menegangkan.
2: Melalui kesempatan yang sama, pelatih United Legends Dwight Gayle juga mengungkapkan hal serupa. Mantan pemain Manchester United itu mengungkapkan masa pensiun pun belum bisa menghilangkan rasa rivalitas di antara kedua tim.
3: Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah, ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang setidaknya untuk membawa pertandingan ke babak tambahan waktu.
2: Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns merupakan laga persahabatan yang mempertemukan kembali para legenda dari dua tim dengan rivalitas tinggi di Liga Premier Inggris, yaitu Arsenal dan Manchester United. Legenda Arsenal tergabung di tim North London Legends dan legenda Manchester United berada di tim United Legends. Dari Jakarta, Mira Abdul Litiloli.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Jort van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oga.
1: Speed fix with Benny Gunansar. You can see we played what we want.
2: Bali United menang telak 6-1 atas Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jort van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Balk, Tisman Gopel, dan Irfan Jaya. Persijap Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persijap hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
3: Kita lihat menang mainkan sepak bola kita inginkan. Kita punya bola, kita jalan bola berusaha untuk dapat bola kembali secara cepatnya. Kita bisa lihat kita bisa mencetak gol di menit terakhir.
2: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Jort van der Sande, menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim.
1: Ya, saya setuju, kita menciptakan banyak peluang.
3: Dan kita juga bagaimana kita memainkan bola, bagaimana kita membuat peluang kita mencetak gol. Saya pikir saya memainkan sepak bola yang bagus. Dan banyak peluang yang sangat bagus, dan ini hal yang sangat bagus. Saya senang bisa mencetak gol malam ini.
2: Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad pendekar Cisadane menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raiko Rodriguez dan Alexander Lamalingo. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Lamalingo, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Jaraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Rubio berhasil menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Gelandang pengganti Aisa Andrie muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-90+2 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal.
2: The game was tight in the first half.
3: Game berjalan cukup ketat ya dari awal.
2: I think in the second half we started really good with the goal. We increased the intensity in the pressing.
3: Kedua kita bermain juga cukup bagus, kita naikkan intensitas.
2: And we had 20 minutes very good, but I think we deserve to score some more goal in that time.
3: 20 menit babak kedua kita bermain dengan cukup baik dan kita layak untuk mendapatkan.
2: But we couldn't score and they did offensive substitutions.
3: Tidak bisa bikin gol, akhirnya mereka ganti beberapa pemain attacking.
2: They didn't create many chances, but they put pressure and in one second action they draw.
3: Dan dia dapat beberapa action, akhirnya bisa bikin draw.
2: And after that we took many risks with the substitutions.
3: Dan kami ambil beberapa resiko di pergantian pemain.
2: We put many offensive players in the pitch because we wanted the 3 points.
3: Ya, karena kami 3 points, kami taruh beberapa pemain untuk
2: di depan. Alhamdulillah, at the end we could get 3 points.
1: Di sisi lain, pemain Persita Aib Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
4: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bud telah mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Bekal tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSBS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Setio dari Solo itu, kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pelatih tentu senang ya, yang penting kita dapat 3 poin dan match. Memang tadi banyak peluang yang harusnya jadi gol, tapi anak-anak memang sedikit terburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Itu nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya supaya lebih baik. Tapi ini semua kenangan berkat kemurahan Tuhan dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSBS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSBS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
2: Saya sebagai pelatih mohon maaf, dan pelatih usaha menurut pemain-pemain juga bekerja keras juga dalam menghadapi internado yang cukup tangguh ini. Kita sudah berusaha untuk menutup di pinggir, membuat mereka melakukan aksi itu, dan gol pertama itu yang terlalu cepat sehingga membuat anak-anak yang tertekan.
0: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBS Biak menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBS Biak dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matinga Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatinga. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini. Kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Mendengar DPR RI disebut telah mengesahkan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur hak pekerja, mulai dari proses mencari pekerjaan hingga menghadapi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menjelaskan bahwa aturan ini mencakup larangan diskriminasi dalam perekrutan dan pemberian upah, serta larangan menahan ijazah pekerja. Selain itu, masa magang diatur paling lama 6 bulan dengan hak uang saku dan perlindungan keselamatan kerja. Aturan ini juga mencakup hak cuti bagi pekerja perempuan serta perlindungan ketika terjadi PHK. Mendengar dengan adanya penguatan aturan ketenagakerjaan, diharapkan hak pekerja semakin terlindungi dan hubungan antara pekerja dengan pemberi kerja dapat berjalan lebih adil dan juga transparan. Informasi ini pendengar bisa Anda baca kembali di rri.co.id.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: 101.

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
3: kanal informasi dan

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joe Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joe Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih.

0: sekali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya.
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Minggu 11 Oktober 2026. Sari berita. Dinsos lakukan verifikasi 4.322 penerima bansos di Kota Bengkulu terindikasi judi online. Pendengar, pajak marketplace resmi diberlakukan. Pedagang pemula kebingungan, pembeli buru produk diskon. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan saya Agnes Ramadhani.

0: Pendengar, kami awali informasi pertama, Dinsos lakukan verifikasi 4.322 penerima bantuan sosial di Kota Bengkulu terindikasi judi online. Selengkapnya disampaikan reporter Yan Berlian.
1: Dinas Sosial Kota Bengkulu mencatat sebanyak 4.322 penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judi online hingga triwulan ketiga 2026. Data tersebut masih dalam proses verifikasi untuk memastikan kebenaran informasi dan kelayakan penerima. Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Apriyanita, mengatakan sejumlah bantuan program Keluarga Harapan atau PKH saat ini masih tertahan di bank dan belum dapat disalurkan. Pendamping PKH telah turun ke lapangan untuk melakukan klarifikasi dan meminta penerima membuat surat pernyataan tidak terlibat judi online. Namun bantuan tidak otomatis dicairkan karena penerima masih akan dipantau selama 3 bulan.
2: Dari Dirjen Perlindungan Jaminan Sosial turun ke Kota Bengkulu melakukan cross-check terkait tidak salur bantuan PKH ini kan. Artinya yang terindikasi exclude tadi, bantuan itu tertahan di bank, tidak bisa dieksekusi oleh si penerima kan. Nah, kemarin mereka datang cross-check.
1: Dinsos Kota Bengkulu mengimbau masyarakat agar menggunakan bantuan sosial sesuai peruntukannya dan tidak terlibat judi online. Dinsos juga terus melakukan verifikasi agar penyaluran bantuan tepat sasaran, serta masyarakat yang memenuhi persyaratan tetap mendapatkan haknya sesuai ketentuan. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah daerah menilai peluang bantuan rumah tidak layak huni RTLH tahun 2027 cukup besar karena pemerintah pusat disebut tidak memberikan batasan kuota secara khusus. Oleh karena itu, seluruh RTLH yang memenuhi kriteria akan diusulkan. Dengan kelengkapan dan akurasi data dari desa menjadi kunci agar warga yang memenuhi syarat tidak terlewat. Data RTLH dari desa menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengusulkan calon penerima bantuan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, calon penerima akan diverifikasi langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi rumah dan kelayakannya, serta harus masuk desil 1 hingga 4, data tunggal sosial ekonomi nasional, DTSN, dan memenuhi persyaratan, maksud kami persyaratan teknis program.

0: Reporter Leni Rahmawati.
1: Rumah panggung dengan konsep tradisional masih dapat ditemui di sejumlah kawasan kota Bengkulu. Salah satunya di Jalan Demporaya Sawah Lebar. Rumah yang didirikan pada tahun 2005 ini tetap mempertahankan bentuk dan bahan bangunan yang menggambarkan konsep rumah Indonesia klasik. Pemilik rumah, Sarah, mengatakan sejak awal memilih model tersebut karena ingin mempertahankan konsep rumah tradisional meskipun dibangun pada era modern. Ia memilih menggunakan kayu jati sebagai bahan utama agar karakter rumah tetap kuat dan memiliki nuansa seperti rumah masyarakat pada zaman dahulu. Sarah menjelaskan konsep rumah dibuat dengan menyesuaikan bentuk rumah tradisional Indonesia, bukan mengikuti model bangunan kekinian. Menurutnya, penggunaan kayu juga membuat suasana di dalam rumah terasa lebih nyaman dan tidak terlalu panas. Ia mengatakan pembangunan rumah kayu saat ini tidak selalu lebih murah dibandingkan rumah dengan material modern. Penggunaan kayu berkualitas seperti kayu jati justru membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun, hal tersebut tetap dipilih untuk mempertahankan konsep tradisional. Menurut Sarah, rumah tersebut juga dibuat dengan mempertimbangkan cara masyarakat dahulu memanfaatkan bahan bangunan seperti kayu dan bambu. Konsep lama itu sengaja dipertahankan agar rumah tetap memiliki ciri khas dan tidak kehilangan karakter tradisionalnya.
2: Saya gembira sekali dapat membangun rumah adat ini, di mana kita akan memperlihatkan kepada anak-anak kita, generasi muda, bahwa rumah adat atau rumah panggung itu indah dan artistik, di mana nyaman, dingin karena dia banyak jendela dan angin bertiup dari kiri kanan muka belakang, kemudian dapat dibanggakan. Ini rumah memang bentuknya menurut tradisi lama, ini rumah Bengkulu karena ini terbuat dari kayu dan jauh dari tanah sehingga lebih sehat.
1: Sementara itu, warga Alex menilai keberadaan rumah dengan konsep tradisional masih memiliki nilai bagi masyarakat. Menurutnya, rumah tersebut dapat meningkatkan generasi sekarang terhadap bentuk dan cara pembangunan rumah yang digunakan masyarakat pada zaman dahulu. Alex berharap rumah tradisional seperti ini tetap dijaga dan tidak seluruhnya digantikan dengan bangunan modern.
3: Menurut saya pribadi, ya, ini rumah panggung ini perlu tetap kita lestarikan agar tidak hilang karena perkembangan rumah modern. Saat ini banyak masyarakat yang lebih memilih membangun rumah minimalis.
1: Ia menilai keberadaan rumah panggung dapat menjadi bagian dari identitas budaya Bengkulu yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Tina Yolanda, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Mendengar informasi tadi mengenai ragam model rumah, pilihan rumah panggung ternyata masih disukai peminatnya secara khusus yang disampaikan oleh reporter kami, Tina. Informasi lainnya, pendengar, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih menjadi perhatian Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu. Sepanjang tahun ini, sekitar 42 kasus telah masuk dan didominasi oleh kasus kekerasan terhadap istri. Staf pendamping Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu, Roina Batubara, mengatakan salah satu faktor yang menjadi penyebab kekerasan tersebut adalah persoalan ekonomi dalam rumah tangga. Selain itu, bentuk kekerasan yang dialami korban meliputi kekerasan psikis dan kekerasan fisik. Roina menambahkan persoalan ekonomi dalam rumah tangga perlu menjadi perhatian karena dapat berkaitan dengan terjadinya kekerasan. Selain itu, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak juga membutuhkan kepedulian lingkungan sekitar agar korban tidak menghadapi persoalannya seorang diri. Karena itu, upaya pencegahan dan pendampingan terhadap korban perlu terus dilakukan. Informasi lainnya, pendengar, pembangunan terminal tahap pertama Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu telah mencapai 85 hingga 90%. PT Angkasa Pura Indonesia menargetkan penyelesaian fisik pada akhir Desember 2026 sehingga terminal baru dan fasilitas Garbarata dapat beroperasi paling lambat akhir Januari 2027. General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya menyampaikan perkembangan tersebut saat berdialog dengan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan dan anggota DPD RI Dapil Bengkulu Destita Kairilisani dalam agenda

0: Telesosial pada Sabtu kemarin. Meski kontrak adendum kedua berakhir pada 13 Februari 2027, pelaksana proyek PT Brantas berkomitmen menuntaskan pekerjaan fisik lebih awal. Sebelum digunakan, terminal dan Garbarata harus melalui proses perizinan serta memenuhi prosedur operasional penerbangan. Pihak bandara juga menyampaikan penataan posisi parkir pesawat dan berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pushback car, kendaraan yang membantu mendorong pesawat mundur dari area parkir.
1: Kaitan progres untuk pembangunan terminal tahap 1 Bandara Fatmawati Sultan Hamengkubuwono ini sudah sekitar 85-90% untuk Garbaratanya, karena memang yang didahulukan untuk proyek saat sekarang ini adalah Garbarata. Dan kalau memang secara kontrak adendum kedua, itu berakhirnya di 13 Februari, namun ketika kemarin Pak Kadisub 2 minggu yang lalu berkunjung langsung ke lapangan, dan menanyakan langsung dengan pelaksana pekerjaan, yaitu PT Brantas, mereka berkomitmen, insya Allah Pak Gub, di akhir Desember bangunan fisik sudah selesai, nanti kami dari Angkasa Pura akan memproses terkait perizinan-perizinan agar semua fasilitas yang kita bangun di terminal, termasuk di sisi airside untuk parkir pesawat udara dan Garbarata, itu bisa dioperasikan di paling lambat akhir Januari.
0: Pendengar, Gubernur Helmi Hasan berharap pembangunan berjalan lancar agar masyarakat segera menikmati peningkatan pelayanan bandara. Sementara itu, Senator Destita mengapresiasi apel sosial sebagai ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasi secara langsung dan menegaskan kesiapannya memperjuangkan kebutuhan daerah melalui DPD RI serta berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu. Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Pendengar, pajak marketplace resmi diberlakukan, pedagang pemula kebingungan, pembeli buru produk diskon. Selengkapnya disampaikan reporter Leni Rahmawati.
2: Pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai menjadi pertimbangan bagi penjual kecil dalam menentukan harga jual. Penjual perlu menghitung kembali keuntungan yang diperoleh agar penyesuaian harga tetap sesuai dengan kondisi pasar. Direktorat Jenderal Pajak menunjuk 4 marketplace, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli, untuk memungut PPh Pasal 22 dari pedagang online yang memenuhi ketentuan. Besaran pungutan sebesar 0,5% dari peredaran bruto atau omset penjualan. Sementara biaya administrasi dan layanan marketplace merupakan komponen yang berbeda dari pajak. Salah satu penjual di Shopee, Esta, mengatakan dirinya mengetahui aturan tersebut melalui media sosial dan komunitas sesama mitra usaha. Menurutnya, penerapan aturan ini cukup terasa bagi penjual kecil dan mahasiswa yang baru mulai berjualan.
3: Tapi tidak juga memudahkannya, tapi mungkin itu agak berat bagi seller-seller kecil dan UMKM, kayak misalnya kami yang baru-baru mulai, kami yang mahasiswa kan, nah itu tuh kayak karena potongannya tuh kadang tuh sesuai alamat tuh kan, jadi kalau misalnya alamatnya jauh dan customer tuh tidak dapat gratis ongkir, itu tuh nah cukup banyak potongannya.
2: Esta mengatakan kondisi tersebut membuatnya perlu menghitung kembali harga jual produknya. Ia mempertimbangkan penyesuaian harga secara proporsional agar keuntungan tetap terjaga, namun tetap memperhatikan harga yang sesuai bagi konsumen. Sementara itu, pengguna Shopee Siti mengatakan dirinya sudah mengetahui adanya pajak dalam transaksi marketplace. Ia menilai perubahan harga tidak serta-merta membuatnya berhenti berbelanja online karena masih bisa memilih produk lain dengan harga atau promo yang lebih sesuai.
4: Enggak ya, mungkin kita bisa memilih produk-produk yang lain ya, kan mungkin ada salah satu produk yang mahal, kita cari yang diskon aja gitu.
2: Bagi Siti, adanya perubahan harga tidak menjadi alasan untuk berhenti berbelanja melalui marketplace. Ia tetap menyesuaikan pilihan barang dan harga dan promo yang tersedia. Leni Rahmawati, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, penyedia layanan publik didorong untuk menyediakan akses komunikasi yang ramah bagi teman tuli, termasuk juru bahasa isyarat. Selengkapnya disampaikan reporter Anggrit Nardianto.
5: Bahasa isyarat merupakan bagian dari hak dasar teman tuli yang perlu dipenuhi agar mereka dapat berkomunikasi dan mengakses berbagai layanan secara setara. Oleh karena itu, masyarakat khususnya penyelenggara pelayanan publik diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang mendukung kebutuhan teman tuli. Teman tuli Setio Atietno mengatakan, pemenuhan hak tersebut penting untuk memastikan teman tuli memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menegaskan bahwa bahasa isyarat bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari hak dasar teman tuli.
6: Mewakili teman-teman tuli, kita ingin menyuarakan bahwa bahasa isyarat itu sekarang sudah menjadi bagian hak dasar dari teman tuli. Jadi kami mendorong masyarakat itu, terutama untuk tempat-tempat lain publik itu, agar bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman tuli, agar bisa mengakses hak-haknya dengan baik. Dan kalau bisa membuktikan juga disediakan jalur bahasa isyarat di tempat-tempat lain publik itu. Karena mereka teman-teman tuli juga mempunyai hak yang sama seperti orang-orang non-difabel seperti itu kan.
5: Setia juga mendorong tempat pelayanan publik agar dapat mengakomodasi kebutuhan teman tuli, sehingga mereka bisa mengakses hak-haknya dengan baik. Ia juga berharap penyediaan juru bahasa isyarat di tempat pelayanan publik dapat dilakukan untuk memudahkan komunikasi dan memastikan kesetaraan layanan. Setio menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Setio berharap pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama memenuhi hak teman tuli, termasuk melalui penyediaan akses bahasa isyarat di berbagai layanan publik. Agrit Nardianto melaporkan.
0: Pendengar, kesehatan mental dan jiwa sama saja pentingnya dengan kekerasan fisik. Selengkapnya disampaikan reporter Bisara Sianipar.
7: Psikolog klinis RSKJ Bengkulu Gabriel Dwika Betarigan mengatakan kesehatan mental atau kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam menunjang kehidupan hidup seseorang. Menurutnya kesehatan jiwa dapat dilihat dari kemampuan individu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan perilaku yang adaptif sesuai norma masyarakat serta mampu mengelola emosi, pikiran, dan perasaan. Gabriel menjelaskan kesehatan jiwa tidak terlihat secara langsung seperti kondisi fisik sehingga terkadang sulit dikenali oleh individu itu sendiri. Ia menyebutkan terdapat 3 fungsi yang dapat diperhatikan untuk menilai apakah kondisi seseorang masih berjalan dengan baik, yaitu fungsi personal, pekerjaan, dan sosial. Fungsi personal dapat dilihat dari kebiasaan perawat diri seperti mandi, mencuci rambut, sedangkan fungsi pekerjaan terlihat dari kemampuan menjalankan tugas rutin, mengingat tanggung jawab, serta menjaga motivasi dalam beraktivitas.
8: Mana ia bisa mengontrol secara emosional, bisa mengontrol pikiran, perasaan, dan sebagainya. Jadi kalau kita berbicara sehat jiwa, sehat mental, itu bagaimana seorang individu bisa bersikap atau berperilaku sebagaimana mestinya, sama seperti dia melakukan aktivitas sehat fisik.
7: Lebih lanjut, fungsi sosial dapat diamati melalui kemampuan seseorang berinteraksi dan berbaur dengan lingkungan sekitar. Apabila seseorang mulai mengabaikan perawatan diri, mengalami perubahan dalam menjalankan pekerjaan, atau menarik diri dari interaksi sosial, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Gabriel mengingatkan gangguan pada salah satu fungsi tersebut tidak serta-merta memastikan seseorang mengalami gangguan mental, tetapi dapat menjadi tanda untuk melakukan konsultasi dengan tenaga profesional agar memperoleh penilaian dan penanganan yang lebih tepat. Bisara Syadipar melaporkan.
0: Mendengar, pemerintah Kota Bengkulu menargetkan kembali meraih juara umum pada Popda dan Porprov Bengkulu 2026 yang dijadwalkan berlangsung November dan Desember mendatang. Sebagai tuan rumah, Pemkot mulai mematangkan persiapan kontingen yang diperkirakan mencapai 300 atlet. Kepala Dispora Kota Bengkulu Eka Saputra mengatakan, Kota Bengkulu berencana mengikuti 19 cabang olahraga pada Porprov dan 5 cabang olahraga pada Popda. Persiapan dilakukan bersama KONI dan pengurus masing-masing cabang olahraga. Untuk mendukung prestasi atlet, Pemkot menyiapkan dukungan anggaran serta bonus bagi peraih medali emas. Bonus diupayakan dapat diberikan paling lambat 2 hari setelah pertandingan selesai. Eka berharap para atlet menjaga disiplin dan konsisten berlatih agar mampu meraih hasil maksimal serta membawa Kota Bengkulu kembali menjadi juara umum. Kita balik ke informasi terakhir, pendengar. Polres Kaur menggelar latihan sistem pengamanan kota, Sispam Kota, di depan Mako Polres Kaur guna meningkatkan kesiapsiagaan personil menghadapi situasi kontingensi. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin ini dihadiri tim supervisi dan asistensi Polda Bengkulu, pimpinan Kombes Pol Ponjo Sodian Joko. Dalam simulasi tersebut, personil memeragakan tahapan pengamanan aksi unjuk rasa warga di kantor DPRD hingga situasi dapat dikendalikan secara aman dan tertib. Kapolres Kaur AKBP Wiwin Samsul Arifin menegaskan bahwa latihan Sispam Kota merupakan sarana krusial untuk menguji kesiapan, memperkuat koordinasi, dan memastikan pemahaman tugas setiap anggotanya. Pihaknya menekankan pentingnya penanganan unjuk rasa yang profesional, humanis, terukur, serta menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Wiwin meminta seluruh personil menjaga kedisiplinan dan solidaritas agar potensi gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi tanpa menimbulkan eskalasi yang tidak perlu. Sementara itu, Ketua Tim Supervisi Polda Bengkulu Kombes Pol Ponjo Sodian Toko mengapresiasi penerapan prosedur pengamanan serta efektivitas komunikasi dan negosiasi personil di lapangan. Evaluasi berkala yang dilakukan berfokus pada penguatan koordinasi lintas fungsi dan prinsip proporsionalitas agar pelaksanaan tugas semakin terarah sesuai dengan ketentuan. Melalui pelatihan terpadu ini, Polres Kaur berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas keamanan wilayah serta memberikan jaminan rasa aman bagi seluruh warga. Mendengar demikian warta berita daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Saya Agnes, mewakili kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari 1 abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat. Itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita. Supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar demikian berbagai informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di Bengkulu siang ini, nanti di pukul 15.00 akan ada rekan Hari Handika menemani ruang dengar Anda. Saya akan pamit, sampai jumpa di lain kesempatan dan happy weekend.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat?
1: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, saya Aryandi yang menemani runner Anda. Pasti dengan berbagai macam program acara yang menarik untuk Anda simak pastinya ya, pendengar. Dan kami informasikan azan asar untuk kuliah Bengkulu dan 12 waktu hari ini pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Pukul 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.

rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri yang memelihara rumah tangga, suaminya akan ditanya perihal tanggung jawab dan tugasnya. Bahkan seorang pembantu atau pekerja rumah tangga yang bertugas memelihara barang milik majikannya juga akan ditanya dari hal yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian pemimpin akan ditanya, diminta pertanggungjawaban dari hal yang dipimpin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kepemimpinan merupakan sebuah amanah, di mana kelak di hari kiamat akan mengakibatkan kerugian dan penyesalan, kecuali mereka yang melaksanakannya dengan cara baik serta dapat menjalankan amanahnya sebagai pemimpin. Riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

0: Pendengar, cuaca yang sangat panas bisa berdampak buruk bagi tubuh ya, misalnya dehidrasi hingga kehilangan kesadaran. Ini masih mengenai cuaca panas ya, pendengar. Ini dilansir dari Very Well Health, minum air adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk tetap terhidrasi di cuaca yang panas. Tapi ada beberapa hal lain juga yang bisa dilakukan pendengar untuk mencegah dampak buruk dari cuaca panas, seperti mengenakan pakaian yang longgar dan pakaian yang bisa bikin sejuk ya. Cara kita berpakaian bisa sangat membantu tubuh untuk tetap nyaman pendengar saat berada di luar dalam cuaca panas. Dilansir dari Headline, jenis pakaian yang tepat untuk dipakai saat cuaca panas adalah yang berbahan linen berwarna putih dan agak longgar. Pakaian gelap menyerap lebih banyak panas dan pakaian ketat tidak membiarkan tubuh berkeringat. Katun adalah jenis kain lain yang bagus untuk dipilih saat cuaca panas, pendengar. Pilih warna terang ya, daripada yang warna gelap jika tujuan utama Anda adalah untuk mendinginkan tubuh. Selain memakai pakaian yang menyejukkan, kita juga bisa memakai pakaian pelindung sinar matahari saat cuaca panas. Ada perbedaan antara jenis pakaian yang membuat tubuh tetap sejuk di tengah panas dan jenis pakaian yang melindungi dari sinar ultraviolet. Jika perlindungan dari sinar matahari adalah tujuan Anda, Anda pilih warna gelap atau cerah, alih-alih putih atau pastel. Pakaian dengan warna gelap dapat menyerap lebih banyak panas yang mencegah sinar matahari menembus kulit. Pakaian yang ditenun rapat atau serat sintetis seperti polyester dan rayon memberikan perlindungan matahari lebih banyak daripada pakaian yang ditenun longgar, pendengar. Jika memungkinkan, kita juga bisa memakai pakaian dari kain pelindung sinar matahari menggunakan pewarna dan bahan kimia khusus untuk memblokir sinar ultraviolet yang berbahaya.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

habis manis, sepah dibuang. Pepatah ini menggambarkan kondisi objek wisata Lubang Kacamata, goa yang menyerupai kacamata raksasa yang terletak di Kabupaten Lebong, Bengkulu. Dinamakan Lubang Kacamata karena bentuknya unik, menyerupai bentuk kacamata. Goa ini terletak di dinding bukit berbatu yang merupakan salah satu pintu masuk ke dalam lokasi penambangan. Objek wisata Lubang Kacamata adalah bukti sejarah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia, khususnya di Kabupaten Lebong, daerah penyumbang emas terbesar untuk bagian puncak Tugu Monas di Jakarta. Dari kejauhan, Lubang Kacamata hanya berupa sebuah bukit kecil. Akan tetapi, begitu sampai di bukit batu, maka akan terlihat bahwa Lubang Kacamata sudah penuh dengan lubang-lubang tidak beraturan akibat eksploitasi pertambangan. Selain menawarkan pemandangan bekas areal pertambangan zaman dulu, Lubang Kacamata juga menyajikan pemandangan aktivitas penggalian tanah atau batu untuk mencari emas, dan juga proses pemisahan biji emas.

Pendengar, jika ada satu aspek dari kebugaran fisik dan vitalitas yang mulai berkurang seiring bertambahnya usia, itu adalah stamina, ya, stamina. Namun dengan pendekatan yang tepat dan beberapa penyesuaian sederhana pada rutinitas sehari-hari, maka kita dapat memperoleh kembali dan bahkan meningkatkan stamina maupun daya tahan tubuh. Apalagi dengan memasukkan kebiasaan yang sehat ke dalam gaya tubuh, dapat secara signifikan ya mempengaruhi kebugaran dan kesehatan kita secara keseluruhan untuk meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Mulai dari olahraga teratur, mendengar, hingga membuat pilihan yang bijaksana tentang nutrisi dan tidur yang cukup. Kebiasaan-kebiasaan ini mencakup berbagai bidang yang berkontribusi pada stamina tubuh kita. Ini dikatakan pelatih pribadi bersertifikat dari Garrett Gym Reviews, Jared Knope, CPT kepada It Is Not That. Dibutuhkan konsistensi dan waktu, namun ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mempercepat kemajuan kita, pendengar. Kita selalu dapat memprioritaskan kesehatan dan kebugaran tubuh. Jadi, apabila kita sudah berusia 40-an atau sedang mendekati usia tersebut, tidak ada waktu yang lebih baik untuk berinvestasi dalam meningkatkan stamina. Dan Nobe juga membagikan beberapa kebiasaan sehari-hari yang dapat membantu kita meningkatkan stamina dan juga menjadi bugar di usia 40 tahun ke atas. Yang pertama, pendengar, melakukan kardio. Entah itu jogging, bersepeda, berenang, atau salah satu dari sekian banyak bentuk latihan kardiovaskular lainnya ya. Pastikan kita menyertakan latihan kardio dalam rutinitas jika tujuannya adalah daya tahan tubuh. Melakukan latihan kardiovaskular juga sangat penting ya, pendengar, untuk membangun stamina, terutama seiring bertambahnya usia kita. Sebab latihan kardiovaskular secara teratur dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Targetnya setidaknya 150 menit latihan kardio intensitas sedang setiap minggu untuk mendapatkan manfaatnya. Yang kedua, tetap konsisten pastinya. Konsistensi itu sangat penting dalam hal membangun stamina, pendengar. Kita bisa biasakan diri kita untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan tetap berpegang teguh pada rutinitas olahraga. Bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya, ya, upaya yang konsisten akan membantu tubuh beradaptasi dan meningkatkan stamina serta daya tahan tubuh. Di usia 40-an dan seterusnya, menjaga jadwal latihan dan istirahat yang padat dan intens yang dapat kita patuhi adalah cara yang terbaik, pendengar, untuk mencapai tujuan daya tahan tubuh. Yang ketiga, jaga agar waktu istirahat tetap singkat saat berolahraga. Meskipun memberikan waktu bagi tubuh untuk pulih sangat penting, sebuah studi pada tahun 2015 menemukan bahwa menjaga waktu istirahat yang singkat selama berolahraga dapat membantu meningkatkan stamina, pendengar. Selain itu, mengurangi waktu istirahat di antara set akan menantang sistem kardiovaskular kita sehingga mampu meningkatkan daya tahan dan stamina. Selama sesi latihan kekuatan, kita bisa mengarahkan latihan untuk membangun daya tahan tubuh ya, dengan waktu latihan yang lebih lama daripada waktu istirahat di antara latihan dan set. Hal ini menciptakan efek yang mirip dengan latihan kardio saat kita melakukan latihan ketahanan. Yang keempat, lakukan latihan interval, pendengar. Menurut Nobe, latihan interval ini terutama intensitas tinggi ya telah jadi pilihan latihan yang populer dalam beberapa tahun terakhir. Latihan interval juga melibatkan pergantian antara latihan dengan intensitas tinggi dan periode pemulihan aktif. Menurut penelitian juga, metode ini meningkatkan kebugaran kardiovaskular dan meningkatkan stamina serta efisiensi metabolisme. Yang kelima, tingkatkan durasi aktivitas secara bertahap. Ketika membangun stamina, pendengar, pendekatan yang paling aman itu adalah dengan meningkatkan durasi dan intensitas latihan secara bertahap. Seiring berjalannya waktu, tubuh kita ini akan beradaptasi ya dengan tuntutan yang meningkat sehingga stamina dan daya tahan tubuh pun akan meningkat. Selanjutnya, memprioritaskan nutrisi. Nobe mengatakan bahwa makanan ini adalah bahan bakar dan kita tidak dapat membuat kemajuan dalam latihan jika kita tidak berusaha dengan nutrisi.
pendengar. Untuk mendapatkan stamina yang optimal, penuhi kebutuhan tubuh dengan makanan padat nutrisi, termasuk protein tanpa lemak, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan, maupun sayuran. Selain itu, tetap terhidrasi dengan minum banyak air dan hindari asupan makanan bergula dan makanan olahan yang berlebihan, yang menurut penelitian dapat menyebabkan kehabisan energi. Selanjutnya, jangan abaikan bagian inti tubuh, pendengar. Nah, menurut sebuah studi tahun 2018, otot inti yang kuat itu sangat penting ya untuk menjaga postur tubuh yang baik, stabilitas, dan kekuatan secara keseluruhan. Jadi, gabungkan latihan yang menargetkan otot inti, yang menargetkan otot inti seperti plank, Russian twist, atau bicycle crunch ke dalam rutinitas harian kita. Yang ke-8, memantau detak jantung. Memantau detak jantung selama berolahraga dapat memberikan informasi yang berharga tentang stamina dan kebugaran kardiovaskular ya, pendengar. Selain itu, jika kita mengenakan pelacak kebugaran sepanjang waktu, kita juga akan melihat perubahan positif pada detak jantung istirahat jika tetap melakukan latihan ketahanan. Dan yang terakhir, jadikan tidur nyenyak sebagai hal yang tidak bisa ditawar. Salah satu hal terbaik yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan secara keseluruhan ya adalah memprioritaskan tidur yang berkualitas. Tetapkan rutinitas tidur yang santai, ciptakan lingkungan tidur yang nyaman, dan batasi paparan perangkat elektronik sebelum tidur. Di samping itu, tidur yang buruk juga menghambat kemajuan latihan, pendengar. Jadi, prioritaskan untuk memejamkan mata setiap hari agar tetap berada di jalur yang benar, pendengar.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: FM
1: Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Rosatu. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih berkat Anda masih mendengarkan kami Pro 1 RRI Bungkulu, karena informasi dan inspirasi sinematik ke Serawi, To Build a Home judulnya ya. Pendengar sudah Anda dengarkan sekarang pukul 16:44 waktu Indonesia Barat. Masih di hingga pukul kurang lebih pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti, lagu-lagu pop Indonesia atau remaja negara masih bakal kami hadirkan ke ruang gerada. Jadi jangan kemana-mana ya. Pendengar, kita beralih ke yang satu ini. Ada London Peak Coffee Shop spesial untuk Anda.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengar, benar nggak sih wortel itu bermanfaat untuk penglihatan dan kesehatan mata? Wortel ini umbi-umbian yang bergizi dan memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatannya. Umumnya, wortel diklaim mampu menjaga kesehatan mata dan meningkatkan penglihatan. Nah, balik lagi nih pertanyaannya ya. Apakah manfaat wortel untuk kesehatan mata ini telah terbukti secara ilmiah? Dilansir dari headline, mendengar selama Perang Dunia Kedua, pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris pertama kali mulai menggunakan radar untuk menargetkan dan menembak jatuh pesawat musuh. Dalam upaya untuk merahasiakan teknologi baru ini, keakuratan visual para pilot, terutama pada malam hari, dikaitkan dengan konsumsi wortel. Hal ini menyebabkan kampanye propaganda jangka panjang ya, yang mempromosikan wortel untuk penglihatan yang lebih baik. Meskipun bukan makanan yang ajaib, seperti yang dikisahkan selama Perang Dunia Kedua, wortel memang mengandung senyawa tertentu yang baik untuk mata. Wortel kaya akan beta karoten dan lutein, yaitu antioksidan yang dapat membantu mencegah kerusakan mata akibat radikal bebas. Radikal bebas adalah senyawa yang dapat menyebabkan kerusakan sel, ya, mendengar penuaan dan penyakit kronis termasuk penyakit mata bila jumlahnya terlalu tinggi. Wortel berwarna oranye dan sangat tinggi beta karoten yang diubah tubuh menjadi vitamin A. Kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja. Benar. Selain itu, vitamin A diperlukan untuk membentuk rhodopsin yang merupakan pigmen peka cahaya berwarna ungu kemerahan di sel mata yang membantu kita melihat di malam hari. Tubuh menyerap dan menggunakan beta karoten lebih efisien saat kita makan wortel yang dimasak daripada yang mentah, peringat. Selanjutnya, vitamin A dan prekursornya larut dalam lemak, jadi mengkonsumsi wortel dengan sumber lemak dapat meningkatkan penyerapan. Sebab itu, wortel kuning mengandung paling banyak lutein yang dapat membantu mencegah degenerasi makula terkait usia, suatu kondisi di mana penglihatan secara bertahap kabur atau hilang, ya. Dilansir dari WebMD, peringat, satu porsi wortel atau setengah cangkir memiliki kandungan nutrisi 25 kalori, 6 gram karbohidrat, 2 gram serat, 3 gram gula, 0,5 gram protein. Wortel juga merupakan sumber vitamin dan mineral penting. Setengah cangkir wortel itu mengandung 73% dari kebutuhan vitamin A harian, 9% dari vitamin K harian, 8% dari potasium dan serat harian, 5% dari vitamin C harian, dan 2% dari kalsium dan zat besi harian. Nah, itu jadi informasi untuk Anda ya mengenai wortel dan sedikit sejarah juga dari wortel ini ya, pendengar. Baik, untuk Anda yang sudah bergabung di 92,5 FM, jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 FM.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi faqadiktafa. Pendengar, pencinta mutiara Islam, dimanapun berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Musuh-musuh Allah di hari akhir nanti. Jadi ada disebut Nabi dalam hadis itu, di antara musuh-musuh Allah nanti pada hari kiamat. Pada dasarnya kan pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala itu mencintai, menyayangi manusia. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Allah. Namun terkadang tingkah laku yang menyimpang membuat Allah itu benci. Pada hari kiamat mereka diperlakukan seperti musuh. Maka ada Nabi bersabda dalam hadis itu, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Salah satu, ana khasmuhum yaumal kiamah. Wa man kunta khasmuhu khasamtuhu. Ada tiga golongan kata Allah dalam hadis kursi. Orang yang kelak pada hari kiamat akan menjadi musuhku. Maka barang siapa menjadi musuhku, maka aku memusuhinya. Siapa yang pertama? Rajulun a'tabi thumma ghadar. Seseorang yang berjanji setia kepadaku lalu dia ingkar. Wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Orang yang menjual orang yang merdeka lalu memakan uang harga penjualannya. Wa rajulun istajara ajiran fastaifa minhu walam yuwaffi. Orang yang mempekerjakan seorang buruh, istajara ajiran, tetapi setelah menyelesaikan pekerjaan dia tidak memberinya upah. Maka dari hadis ini pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ada sedikitnya tiga orang dari hadis ini yang diberlakukan sebagai musuhnya Allah. Pertama tadi, seseorang yang ingkar janji. Jadi hadis kursi ini menyiratkan kepada kita beberapa adab dan kesolehan baik secara vertikal maupun horizontal. Vertikal itu berarti kesolehan manusia kepada Allah. Sedangkan horizontal itu berarti kesolehan sosial. Hamba Allah yang harus ditunaikan pada sesamanya. Nah yang pertama, yang Allah akan musuhi mereka, orang yang ingkar janji. Maka pada dasarnya pendengar, setiap manusia itu telah berjanji untuk mengakui Allah sebagai Rabbnya. Alastu bi rabbikum qalu bala. Apabila dia mengaku beriman, maka sudah seharusnya tunduk manusia. Maka bila ia ingkar janji, dan itu yang Allah tidak sukai. Bahkan kata Nabi kan ada yang disebut munafik gara-gara ingkar janji. Ayatul munafik salasun iza haddasa kazzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Tanda orang munafik ada tiga, kata Nabi. Apabila berkata, dusta. Apabila berjanji, ingkar. Apabila dipercaya, dia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka inilah orang yang jadi musuh. Berjanji, tapi ingkar. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka. Orang yang menjual orang merdeka. Maka setiap orang memiliki hak untuk hidup merdeka. Oleh karena itu tidak dibenarkan bila ada orang menjual sesama manusia lalu makan uang. Dan ini yang dahulu. Sementara kita hari ini bukanlah lagi digolongkan zaman perbudakan.
Dan yang ketiga yang terakhir, tidak memberi upah buruh atau mempekerjakan orang tapi tidak dibayar. Ketika seorang dipekerjakan, maka otomatis menjadi haknya untuk mendapatkan imbalan atau upah. Dan Allah tidak akan suka kepada orang yang tidak membayar upah pekerja secara layak. Tidak memberinya secara layak. Kenapa kata Nabi, "U'tul ajira ajrahu qabla ayyakhifa araku." Berikanlah kepada buruh upahnya, kata Nabi, sebelum kering keringatnya. Masya Allah, bayangkan. Sebelum kering keringatnya. Artinya segerakan. Jangan sampai upah belum diberikan sementara keringatnya telah kering. Artinya jangan ditunda-tunda. Bahkan kata Nabi itu, bila memberi upah tidak sesuai standar, maka hal itu termasuk kezaliman, bahkan dosa besar. Apa kata Nabi? Zulmul ajir ajruhu minal kabair. Menzalimi upah terhadap buruh termasuk dosa besar. Jadi menzalimi upah buruh itu termasuk dosa besar. Hadis riwayat Ahmad. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, ini satu hadis yang disebut ada orang nanti menjadi musuhnya Allah. Pertama kata Nabi, dalam hadis kursi itu disebutkan orang yang ingkar janjinya. Dan yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka, atau bahasa kita penjualan manusia, memperdagangkan manusia. Dan yang ketiga, tidak memberi upah buruh atau memperlambatnya atau berbuat zalim terhadap buruh. Maka itu bahkan termasuk dosa besar. Mudah-mudahan kita terhindar dari perkara-perkara dosa yang nanti disebut Allah sebagai musuhnya Allah. Semoga menjadi nasihat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Syahih Adabul Mufrad 84.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu an, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia

menghabiskan malam dengan Qiyamul Lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu an bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya.

0: Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
1: Pro1.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro1.

Cuaca ekstrim adalah suatu kondisi di mana salah satu atau beberapa indikator cuaca mengalami perubahan ekstrim. Misalnya, perubahan ekstrim suhu udara atau perubahan ekstrim curah hujan. Pada tahun 2010, WMO membentuk suatu gugus tugas untuk menyusun panduan dalam mendefinisikan, mengelompokkan, memantau, dan melaporkan informasi cuaca ekstrim dan kejadian iklim ekstrim dalam tataran operasional. Pada panduan tersebut, cuaca ekstrim didefinisikan sebagai kejadian dengan perubahan ekstrim suhu udara dan atau curah hujan yang dikelompokkan menjadi 4 jenis kejadian cuaca ekstrim. Namun, gugus tugas ini menyadari definisi dari kejadian ekstrim akan berbeda antar negara atau wilayah, di mana kejadian-kejadian ekstrim yang terjadi mungkin berbeda keragamannya. Namun, pada tataran global untuk keperluan berbagi data dan informasi digunakan 4 jenis cuaca ekstrim sesuai dengan panduan. Hot wave atau gelombang panas, cold wave atau gelombang dingin, hujan ekstrim dan kekeringan. Apa yang mempengaruhi kejadian cuaca ekstrim? Fenomena La Nina. Fenomena cuaca La Nina memiliki siklus 2-8 tahun. Dikatakan fenomena ini terjadi karena adanya anomali suhu di kawasan Samudra Pasifik bagian tengah yang membuatnya lebih dingin dibandingkan suhu permukaan laut di Indonesia. Hal itu menyebabkan terjadinya aliran massa udara yang membawa hujan ke wilayah Indonesia. Fenomena angin monsun Asia. Angin itu salah satu penyebab dimulainya musim hujan di Indonesia. Fenomena Madden-Julian Oscillation. Fenomena ini yaitu gelombang atmosfer yang membawa kumpulan awan hujan yang bergerak dari Samudra Hindia menuju wilayah Pasifik. Saat melewati wilayah Indonesia, awan itu tertahan oleh kontur pegunungan di Indonesia sehingga menyebabkan hujan. Fenomena Kelvin and Rossby. Fenomena ini yang meningkatkan pasokan air hujan di Indonesia. Fenomena menghangatnya suhu permukaan air laut Indonesia yang menyebabkan peningkatan penguapan di wilayah Indonesia. Fenomena bibit siklon.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pro1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro1.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk itu, kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara.
2: Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku.
0: Indonesia dan Mesir sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi. Pemerintah menurunkan pajak penghasilan royalti buku menjadi 1,5%. Panama menetapkan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi sepakat mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara membahas berbagai kerjasama. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Presiden Mesir El-Sisi sepakat untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden El-Sisi usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Pertama, saya yakin dan melalui tadi pembicaraan-pembicaraan yang sangat intensif dan produktif. Kunjungan Yang Mulia kali ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kemitraan tersebut. Mitraan tersebut memerlukan kerjasama yang konkret yang akan membawa manfaat nyata bagi kedua masyarakat kita. Kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sementara itu Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
5: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
3: Indonesia dan Mesir juga menandatangani sejumlah sejumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
2: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemenekraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah

0: mencakup pengolahan daging.
1: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Nah, mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
0: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.

0: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
2: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu Heli Waterbombing MI-172 dan Heli Waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin, tanggal 10 Oktober tahun 2026, helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau setengah 2 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul setengah 2 siang sampai setengah 6 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektar dari 6 hektar lahan yang terbakar.
3: Izin melaporkan kegiatan kami hari ini. Kami melaksanakan satu sorti. Sorti satu sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area.
2: Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA. Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160.000 liter air.
4: Untuk hingga jam kegiatan hari ini, hingga jam 18 menit, tinggal mungkin 40 menit, akurasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti. Untuk hari ini, 1.5.
2: Rivaldo mengakui faktor visibilitas

0: masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
2: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
3: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
2: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nah, mas, rata-rata 125.
3: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
4: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
3: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
5: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
6: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi tetapi itu sudah merupakan standar minimal.
5: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Igusti Made Surya Dewi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, elemen serta kemampuan berpikir kritis.
7: Kalau yang sekarang harus diperluas adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
5: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Report RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
1: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
8: Sebanyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Rifa mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
9: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu. Kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Scratch.
10: Kesulitannya apa?
8: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
11: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan game. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game. Dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
8: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legend. Sedangkan Dwight York mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
12: Go for the London Legend! Go start by player number 4!
13: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
10: Oh, kalau saya, otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya, lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
13: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
10: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya, benar-benar menyenangkan.
13: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Zelmain Penan menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pilipiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Pro 1
1: 92,5 FM, persatukan informasi dan inspirasi. Berdengar pukul 19:28 waktu Indonesia Barat. Sebelum kami hadirkan mimbar agama Katolik untuk edisi hari ini, berdengar, kita simak dulu single yang saat ini tetap di Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Saudara-saudari terkasih, pendengar radio dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengar siaran ini. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik. Saya, Petrus Suprapto, dari Bimas Katolik, Kantor Wilayah Kementerian Agama, Provinsi Bengkulu. Saudara-saudari, pernahkah Anda diundang pesta, tetapi malas datang? Alasannya macam-macam. Capek, sibuk bekerja, atau besok masih kerja. Nah, hari ini bacaan Injil berbicara soal undangan pesta. Pesta paling penting sepanjang sejarah, yakni pesta kerajaan surga. Dan ternyata banyak yang menolak datang. Mari kita dengarkan bersama-sama.

Saudara-saudariku, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, baiklah kita awali permenungan ini dengan doa. Mari sejenak hening, menyatukan hati dan budi dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Seringkali kami menyibukkan diri dengan hal-hal yang remeh, sampai lupa undanganmu yang utama. Bukakanlah hati kami, agar mau datang dan datang dengan layak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Pendengar yang terkasih, mari kita baca dan dengarkan Injil Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan itu. Tetapi mereka tidak mau datang. Sekali lagi, ia menyuruh hamba-hamba lain, katanya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku sudah disembelih. Semuanya sudah siap. Marilah ke perjamuan kawin ini. Tetapi mereka tidak mengindahkan dan pergi. Yang seorang ke ladangnya, yang lain ke usahanya. Yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuh mereka. Maka murkalah raja itu. Ia menyuruh pasukannya membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Lalu katanya kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak layak. Maka hamba-hamba itu pergi ke jalan-jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, yang jahat dan yang baik. Penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk melihat tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, lalu campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku, lucu sekali alasan para undangan itu. Satu sibuk ke ladang, satu sibuk dagang. Bukan alasan jahat memang, cuma alasan dunia. Mereka tidak menolak raja, mereka cuma lebih mengutamakan yang lain. Ini adalah penyakit rohani paling umum sepanjang zaman. Bukan menolak Tuhan secara terang-terangan, tapi menomorduakannya pelan-pelan. Yesaya dalam bacaan pertama menggambarkan pesta surgawi sebagai jamuan gunung. Anggur terbaik, daging berlemak, air mata dihapuskan. Tawaran luar biasa. Tapi tetap saja, banyak yang pilih rebahan di rumah. Lalu ada bagian yang sering diabaikan, soal pakaian pesta. Diundang saja, ternyata belum cukup. Haruslah datang dengan layak. Ini bukan soal baju fisik, tapi soal kesiapan hati, pertobatan, kerendahan, dan kasih. Diundang itu gratis. Tapi datang tanpa perubahan hati, sama saja tidak datang. Rasul Paulus dalam bacaan kedua menulis dari penjara. Ia belajar cukup, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan. Orang yang hatinya sudah berpakaian pesta, tidak lagi disetir rasa kurang atau serakah. Ada yang jenaka di sini secara teologis. Tuhan itu seperti tuan rumah yang terus mengundang, walau ditolak berkali-kali. Ditolak tetangga RT 1, pindah ke RT 2. Ditolak satu generasi, coba ke generasi berikutnya. Allah tidak baperan. Allah itu gigih.

Saudara-saudariku pendengar radio dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mendengarkan siaran ini, mari kita turunkan permenungan ini dalam hidup keseharian kita. Yang pertama, mari kita cek kalender kita. Apa yang lebih sering kita dahulukan dari ibadah? Ladang dan dagangan kita hari ini mungkin telah berganti nama, yakni media sosial, pekerjaan, kegiatan rebahan, dan seterusnya. Yang kedua, di Indonesia yang plural, pesta ini juga berarti kerukunan umat. Banyak diundang membangun bangsa bersama, tapi lebih sering sibuk dengan ladang golongannya sendiri. Yang ketiga adalah soal pakaian pesta, saudara-saudariku. Jangan datang ke gereja cuma badan, tetapi hati ketinggalan di rumah. Ibadah tanpa hati itu seperti pesta tanpa pakaian. Kelihatan canggung dan akhirnya diusir juga. Yang keempat, umur Katoliknya. Kita ini jago mengundang orang ke acara Natal, tapi lupa mengundang diri sendiri untuk benar-benar berubah. Ramai dekorasinya, tetapi kosong pertobatannya. Dan yang kelima adalah, jangan tersinggung kalau diundang lewat jalan yang tidak elit. Banyak orang baik masuk kerajaan surga lewat jalan hidup yang berliku, bukan jalan tol yang mulus.

Saudara-saudari terkasih, permenungan kita hari ini telah sampai pada akhirnya. Marilah kita haturkan harapan-harapan kita ke hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, maafkan kami yang sering lebih sibuk dengan ladang dan dagangan kami sendiri. Siapkanlah hati kami, ya Tuhan, agar layak hadir dalam pesta-Mu. Kami juga mendoakan mereka yang merasa diri tidak layak masuk gereja. Tariklah mereka, lewat jalan manapun, masuk dalam perjamuan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.

Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua sudah diundang. Tinggal satu pertanyaan, mau datang dan datang dengan hati yang berubah? Saya, Petrus Suprapto, berterima kasih telah diperkenankan menemani Anda di mimbar agama Katolik ini. Sampai berjumpa minggu depan, semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital
1: 101.

0: bukan dari Raka. Kenapa sih?
1: Nar?
0: Ya, masuk aja.
1: Dari tadi aku chat gak dibalas. Ternyata kamu malah sibuk mantengin HP.
0: Aku nungguin Raka.
1: Lagi?
0: Iya.
1: Belum dibalas juga?
0: Belum.
1: Udah berapa lama emang?
0: Dari kemarin.
1: Nar.
0: Aku tahu, jangan bilang aku lebay.
1: Aku gak mau bilang kamu lebay sih.
0: Tapi kamu mikir gitu kan?
1: Aku cuma mau bilang, mungkin Raka emang lagi sibuk.
0: Sibuk sampai gak bisa balas satu pesan?
1: Ya mungkin.
0: Dulu dia gak pernah gini loh, Rani.
1: Dulu dan sekarang itu kan beda, bisa berubah gitu.
0: Aku tuh ngerasa dia emang sengaja menjauh.
1: Kenapa kamu mikir gitu?
0: Ya, karena setiap aku chat, cuma dibaca.
1: Emangnya kamu udah tanya langsung ke orangnya?
0: Udah.
1: Terus apa katanya?
0: Gak ada.
1: Maksudnya?
0: Gak dibalas.
1: Terus kamu langsung menyimpulkan dia marah gitu?
0: Loh, kalau bukan marah apa?
1: Nar, ada banyak kemungkinan.
0: Misalnya?
1: Dia sibuk. Dia lagi capek, atau lagi ada masalah, atau emang lagi gak pegang HP aja gitu.
0: Tapi kenapa ke aku?
1: Nah, itu yang belum kamu tahu.
0: Aku takut.
1: Takut apa?
0: Takut kalau ternyata aku emang melakukan suatu kesalahan.
1: Kalau kamu ngerasa bersalah, ya udah tanya.
0: Kalau dia gak mau jawab gimana?
1: Ya udah tungguin dulu.
0: Sampai kapan?
1: Ya sampai dia siap ngomong. Nara, makan dulu.
0: Nanti, Bu.
1: Dari tadi nanti terus.
0: Iya, Nara belum lapar, Bu.
1: Kamu sedang memikirkan Raka.
0: Kok Ibu tahu sih?
1: Wajah kamu gampang dibaca, Nak.
0: Iya, dia berubah, Bu.
1: Raka?
0: Mm-mm.
1: Berubah bagaimana?
0: Dia mulai menjauh, terus jarang bicara, dan juga pesan aku tuh gak pernah dibales.
1: Udah kamu tanyakan nama Raka?
0: Udah.
1: Langsung?
0: Lewat chat.
1: Kalau gitu, belum benar-benar bertanya, Nak.
0: Kenapa?
1: Karena pesan bisa dibaca tanpa kita tahu apa yang sebenarnya dirasakan orang yang membacanya.
0: Tapi kalau dia peduli, harusnya dia jawab gak sih, Bu?
1: Ya belum tentu, sayang.
0: Loh, kenapa?
1: Karena orang punya masalahnya masing-masing.
0: Oh, jadi Ibu ngebela Raka?
1: Ibu tidak membela siapa-siapa, sayang.
0: Nara tuh cuma pengen tahu Nara tuh salah apa?
1: Nah,
0: apa?
1: Jangan mencari kesalahan sebelum tahu masalahnya. Nara, kadang kita terlalu cepat mengisi bagian yang kosong dengan dugaan.
0: Maksud Ibu?
1: Raka diam, kamu menganggap dia marah. Raka tidak membalas, kamu menganggap dia kecewa. Raka menjauh, kamu menganggap dia tidak peduli. Padahal kamu belum tahu apa yang sebenarnya terjadi.
0: Jadi aku harus kayak mana?
1: Temui dia kalau menurut Ibu.
0: Tapi aku takut, Bu.
1: Berani bukan berarti tidak ada rasa takut.
0: Lalu?
1: Berani itu tetap mencoba meskipun ada rasa takutnya.
0: Iya deh, Bu.
1: Dan satu lagi.
0: Apa?
1: Kalau nanti dia cerita, jangan buru-buru memberikan nasihat.
0: Terus?
1: Nah, dengarkan Raka ngomong.

0: Raka?
1: Ya, Nara.
0: Boleh bicara bentar nggak?
1: Boleh.
0: Kamu marah ya sama aku?
1: Enggak kok.
0: Terus, kenapa kamu menjauh?
1: Aku nggak menjauh.
0: Tapi kamu nggak pernah balas chat aku.
1: Aku tahu.
0: Aku aja ngobrol juga, kamu selalu menghindar.
1: Aku...
0: Kalau aku ada salah tuh bilang.
1: Kamu nggak salah, Nara.
0: Terus?
1: Aku lagi punya masalah.
0: Iya, masalahnya apa?
1: Di rumah.
0: Ya, kenapa kamu nggak cerita?
1: Aku nggak tahu harus mulai dari mana, Nara.
0: Ya, kamu bisa mulai dengan bilang, aku lagi punya masalah.
1: Aku takut, Nara.
0: Takut apa?
1: Aku takut merepotkan kamu, Nara.
0: Raka.
1: Tau nggak, Nara? Beberapa minggu terakhir keadaan di rumah... Aku lagi gak baik-baik saja. Aku harus membantu orang tua aku, Nara. Banyak hal yang harus kupikirkan. Sekolah juga tetap jalan. Kadang aku pulang cuma ingin tidur, tapi pikiranku tetap penuh.
0: Kenapa kamu simpan semuanya sendirian, Raka?
1: Karena aku pikir semua orang juga punya masalah, Nara.
0: Ya, emang.
1: Jadi aku gak mau menambahkan beban siapa-siapa.
0: Tapi kamu lupa sama satu hal.
1: Apa itu, Nara?
0: Teman itu bukan cuma berbagi cerita waktu kita senang.
1: Iya, aku tahu, Nara.
0: Kalau kamu lagi capek, bilang. Kalau kamu butuh waktu, bilang. Kalau kamu belum siap cerita, ya bilang. Jangan menghilang dan membiarkan orang lain menebak-nebak.
1: Maaf, Nara.
0: Ya, aku juga minta maaf.
1: Kok kamu minta maaf karena apa, Nara?
0: Karena aku terlalu cepat berpikir kalau kamu marah sama aku.
1: Ya, wajar sih.
0: Enggak, aku seharusnya nanya langsung ke kamu.
1: Dan aku harusnya menjawab.
0: Jadi, kita masih teman kan?
1: Pertanyaan macam apa itu,
0: jawab
1: Nara?
0: Dulu.
1: Iya.
0: Serius?
1: Serius.
0: Syukurlah.
1: Tapi ada satu syarat ya, Nara.
0: Apa?
1: Jangan spam lagi ya chat aku.

0: kemarin?
1: Aku sebenarnya sudah mau balas, tapi berkali-kali aku ketik, berkali-kali juga aku hapus.
0: Kenapa?
1: Aku gak tahu harus ngomong apa.
0: Kadang memang gitu. Kita ingin cerita, tapi tidak tahu mulai dari mana. Kita ingin minta bantuan, tapi takut dianggap merepotkan. Kita ingin menjelaskan, tapi takut tidak dimengerti. Oke, aku kirim satu pesan terakhir. Kalau suatu hari kamu belum bisa cerita semuanya, gak apa-apa. Cukup bilang kamu sedang tidak baik-baik saja. Sudah baik kan dengan Raka?
2: Sudah.
0: Bagaimana rasanya? Lega. Kenapa?
2: Ya, karena ternyata yang aku takutkan selama ini emang cuma asumsi, Bu.
0: Nah,
2: ya aku jadi belajar sesuatu.
0: Apa tuh?
2: Ya, kita kan gak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami sama orang lain.
0: Betul.
2: Jadi sebelum menyimpulkan, lebih baik kita bertanya
0: dan
2: mendengarkan.
0: Bagus.
2: Bu,
0: iya.
2: Kalau suatu saat ibu lagi punya masalah, ibu cerita juga ya sama aku.
0: Kenapa?
2: Ya karena aku juga mau belajar menjadi tempat cerita.
0: Ibu pegang kata-kata kamu.

kisah Nara dan Raka, kita belajar satu hal sederhana. Jangan terlalu cepat menyimpulkan perubahan seseorang. Seseorang yang diam belum tentu marah. Seseorang yang menjauh belum tentu membenci. Dan seseorang yang tidak membalas pesan belum tentu tidak peduli. Bisa jadi ada sesuatu yang sedang ia perjuangkan. Ada cerita yang belum sanggup ia sampaikan. Atau ada pesan yang sebenarnya sudah berkali-kali ia tulis, tetapi tidak pernah punya keberanian untuk dikirim. Karena itu, sebelum membuat kesimpulan, cobalah bertanya. Dan ketika seseorang akhirnya mau bercerita, jadilah pendengar.

0: loh akun gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Mama so mandi, so harum. Mama mau kemana?
4: Mau pergi tempat vaksin, dek.
3: Ya, mama sudah cuma pergi. Gina mohon.
4: Kenapa Gina menangis?
3: Kemarin Cio pe papa masuk rumah sakit sampai sekarang yang udah pulang-pulang. Gina ini mau mama jadi begitu. Apalagi ada dede bayi di perut. Pokoknya mama harus janji yang gak mau pergi bawa vaksin.
4: Vaksin, dek. Bukan vaksin. Gina jangan takut. Ibu hamil seperti mama ini termasuk kelompok berisiko loh. Makanya harus divaksin. Lagian kan sebelum divaksin harus diperiksa dulu.
3: Iya, Ma.
4: Iya, sayang. Gina jangan takut lagi ya.
3: Oke, Ma.
5: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, baru saja kita simak ada Topati featuring Meiska dengan Ingin Kumiliki, lagu lawas yang coba dihadirkan kembali dari Ruth Sahanaya ya. Dan pendengar, kami update informasi Anda dulu untuk kesempatan malam ini, bagi Anda khususnya ya, yang malam ini mungkin sambil scroll-scroll media sosial, kemudian mungkin sambil melihat ada yang live orang jualan, ataupun sekedar ngintip-ngintip ya. Ya mungkin niatnya cuma lihat-lihat, tapi beberapa menit kemudian mungkin ada sepatu, tas, baju itu sudah Anda masukkan ke keranjang belanja Anda. Ya, uniknya setelah sibuk memilih warna dan membandingkan harga, aplikasi malah ditutup tanpa satupun barang dibeli. Nah, kalau Anda pernah melakukannya, pendengar, kebiasaan ini dikenal sebagai digital window shopping atau melihat-lihat etalase toko daring tanpa harus berbelanja. Ya, layaknya berjalan di pusat perbelanjaan ya, kita bisa menikmati berbagai pilihan meski akhirnya pulang dengan tangan kosong. Lantas apa sih yang membuat kegiatan ini terasa menyenangkan? Ya, meskipun tidak ada paket yang akan datang, salah satu daya tariknya terletak pada kesempatan memilih. Nah, Anda bebas menentukan barang yang disukai, membandingkan pilihan, lalu memutuskan mana yang layak disimpan. Ya, penelitian Scott Rich, Beatrice Pereira, dan juga Catherine Borson yang terbit dalam Journal of Consumer Psychology pada 2014 memberi gambaran tentang hubungan pilihan belanja dengan emosi. Nah, mereka menemukan bahwa membuat keputusan belanja itu bisa membantu mengurangi rasa sedih dengan memulihkan perasaan, memiliki kendali, dan baik ketika pilihannya bersifat hipotesis maupun nyata. Tapi pendengar, temuan ini tidak otomatis membuktikan bahwa setiap sesi melihat toko-toko daring akan memperbaiki suasana hati. Penelitian tersebut juga tidak cukup untuk mendukung klaim bahwa memasukkan barang ke keranjang pasti melepaskan dopamin atau merendahkan kecemasan dan kebosanan. Yang pasti pendengar, keranjang belanja sendiri bisa menjadi semacam ruang tunggu bagi keinginan yang belum tentu menjadi kebutuhan. Sepatu yang mungkin malam ini terasa wajib dimiliki, besok-besok terlihat biasa saja. Sehingga jeda sebelumnya membayar memberi waktu untuk berpikir lebih jernih. Ya, tentang munculnya ketika niat melihat-lihat mulai berubah menjadi keinginan untuk membeli karena tergoda diskon atau hitung mundur promosi, biasa nih ya. Iya, harga hanya untuk malam ini aja, apalagi kemarin ya 10-10, banyak sekali diskon-diskon yang bersifatan. Tapi apa sih pendengar, sebelum menekan tombol pembayaran, coba tanyakan kepada diri sendiri, apakah barang itu memang dibutuhkan atau hanya terasa menarik karena penawarannya segera berakhir. Informasi tadi pendengar bisa Anda simak di rri.co.id.

0: Saatnya friendship time.
1: Kuy, kemana kita hari ini?
0: Shopping, nonton, makan.
1: Oke, let's go. Chika.
0: Kenapa?
1: Aku putus sama Dion.
0: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini-sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
1: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
0: Iyalah, kita kan sahabat.
1: Friendship goals.
2: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda saat ini tetap siap bersama kami di kesempatan malam ini, di hari ini Minggu, tepatnya tanggal 11 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang besok kembali harus beraktivitas dengan berbagai macam kegiatan dan juga rutinitas, semoga saja malam ini bisa istirahat dengan baik ya. Dan tentunya bagi Anda mungkin yang belum bisa tidur, nah malam ini kami akan temani Anda dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Semoga saja bisa menemani perjalanan Anda di malam ini. Kita masuk dalam program Ruang Rindu.
2: Sampaikan lewat lagu di Ruang Rindu.
1: Ya, pendengar, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu, silakan ya. Kami tunggu partisipasi Anda di 0811-7307-079. Sekali lagi, di 0811-7307-079. Ada Audi dengan Satu Jam Saja.

0: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
1: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi stripsia titik UT titik AC titik ID. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita simak ada lagu lawas dari Jikustik, Akhiri Ini Dengan Indah. Dan sekarang buat kita ke 21 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, nama bank, operator seluler ataupun juga merek terkenal pada SMS belum tentu menjamin pesan tersebut asli. Nah, pelaku penipuan memanfaatkan fake BTS untuk membuat pesan seolah-olah dikirim oleh lembaga resmi. Berdasarkan informasi yang dibagikan melalui Instagram Kemkomdigi, pelaku mengirim SMS dengan mencatut nama, lembaga, atau merek tertentu. Dan pesan tersebut kemudian disisipi tautan yang mengarahkan penerima ke situs palsu. Fake BTS merupakan perangkat yang bekerja menyerupai menara seluler palsu, dan perangkat ini memancarkan sinyal ke ponsel di sekitarnya lalu dimanfaatkan untuk mengirim SMS dengan identitas pengirim yang dibuat menyerupai lembaga resmi. Akibatnya, pendengar, pesan penipuan bisa muncul di ponsel korban seperti pemberitahuan resmi. Nama pengirim yang familiar membuat penerima lebih mudah percaya meskipun pesan tersebut sebenarnya berasal dari pelaku. Dan untuk memperkuat tipuan, isi pesan dibuat seolah penting dan membutuhkan tindakan segera, dan penerima yang terburu-buru dapat terpancing mengklik tautan tanpa terlebih dahulu memeriksa sumbernya. Dan dalam pengungkapan kasus tersebut, pendengar, polisi menyebut penggunaan fake BTS untuk mengirim SMS palsu di sepanjang rute MRT Jakarta. Dan informasi ini disampaikan oleh Kasubdit 4 Ditresip Berpolda Metro Jaya, Grawa Sugiarto, sebagaimana dimuat dalam unggahan Instagram Kemkomdigi. Dan pendengar, salah satu tersangka diketahui mempelajari teknik tersebut secara otodidak melalui media sosial dan Telegram. Dan pengungkapan ini juga menjadi pengingat agar masyarakat tidak langsung mempercaya SMS hanya berdasarkan nama pengirim yang tampil di layar. Sekali lagi, hindari mengklik tautan mencurigakan dan pastikan kebenaran informasi melalui kanal resmi lembaga yang bersangkutan. Gunakan aplikasi, situs, atau layanan pelanggan resmi yang sudah diketahui sebelum mengikuti instruksi dalam pesan. Informasi tadi juga bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Oi, Mak Cileha. Nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh! Ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
5: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
6: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
4: Hey, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Anda tetap bersama kami tentunya di Bengkulu malam ini dalam Ruang Rindu, dan banyak informasi-informasi lain yang juga akan terus kami hadirkan menemani perjalanan Anda di malam ini. Pendengar, Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid menyampaikan perkembangan pelindungan pengguna anak di bawah 16 tahun pada platform TikTok dan Meta, di mana kedua perusahaan juga telah melaporkan langkah penanganan akun anak mulai dari penonaktifan hingga pengalihan ke akun khusus. Dan berdasarkan informasi yang disampaikan melalui Instagram resmi Kemkomdigi, TikTok melaporkan peningkatan jumlah akun yang telah dinonaktifkan, di mana jumlahnya bertambah dari lebih dari 4 juta menjadi sekitar 9 juta akun. Sementara Meta juga melaporkan pemblokiran akun pengguna di bawah 16 tahun pada dua platform, yaitu Instagram dan Facebook, di mana pemblokiran tersebut mencakup 85.000 akun Instagram serta 99.000 akun Facebook. Selain memblokir akun, Meta juga melaporkan sekitar 22,5 juta akun anak telah dialihkan menjadi akun khusus anak, dan pengalihan ini menjadi bagian dari perkembangan penanganan pengguna anak yang disampaikan perusahaan kepada pemerintah. Meski terdapat kemajuan, ditegaskan bahwa akun anak di Instagram dan Facebook masih masuk kategori platform berisiko tinggi. Dengan demikian, pengalihan ke akun khusus anak belum menghilangkan penilaian risiko yang menjadi perhatian pemerintah. Informasi dari pendengar bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam saudara, inilah cek fakta pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud, di mana pada infografis tersebut tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah dan dilanjutkan dengan keterangan karena dinilai tak pantas. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Ketentuan yang ada lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan, serta potensi konflik kepentingan, khususnya pemberian dari murid atau orang tua murid. Dengan demikian, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru. Jadi dapat kami sampaikan informasi tersebut adalah hoax. Demikian cek fakta, nantikan cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ini ada kendaraan platnya Z. Yang ini platnya AB. Nah, yang satu itu platnya BD. Sebenarnya dari mana ya asal-usul kode huruf di plat kendaraan ini?
1: Jadi, sejarah plat nomor di Indonesia sudah dimulai sejak pasukan Inggris berhasil menaklukkan Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Pada saat itu, Inggris membawa 15.600 tentara yang dibagi menjadi 26 batalion. Setiap batalionnya diberi kode penamaan dengan huruf A sampai dengan Z. Setiap batalion yang berhasil menaklukkan daerah-daerah yang ada di Indonesia, maka daerah tersebut plat nomor kendaraannya akan diberikan nama kode sesuai dengan batalion yang menguasai daerah itu. Sebagai contoh, misalnya daerah Batavia yang sekarang dikenal sebagai Jakarta. Dahulunya itu berhasil ditaklukkan oleh batalion B, sementara Yogyakarta berhasil ditaklukkan oleh dua batalion yaitu A dan B. Oleh karena itu plat nomor kendaraan di Yogyakarta menggunakan kode AB. Begitupun dengan daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dan hingga saat ini, penggunaan kode plat ini masih digunakan di Indonesia.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

95 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Ada Naf dengan semestinya kita. Mau kita ke 22 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda pendengar yang saat ini akan berangkat istirahat ya. Dan tentunya untuk Anda juga, semoga saja besok bisa kembali beraktivitas dengan baik. Dan malam ini bagi Anda yang mungkin ada yang sedang dinas malam, piket malam ataupun lain sebagainya, masih kami temani ya dengan rangkaian lagu-lagu pilihan. Ada elemen

Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Jazz Music Pro 1 RRI Bengkulu 92,5 FM.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Anda ingat dengan lagu dari Koes Plus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali? Ternyata lagu ini bukan lagu untuk pacar. Seandainya lagu ini ditegaskan dari awal arti dan maksud pengarangnya, tentu akan merinding setelah mendengarkan penjelasan dari Yok Kuswoyo di pengajian Cak Nun di Tuban beberapa waktu lalu. Lagu Koes Plus yang berjudul Andaikan Kau Datang Kembali ternyata bukan lagu cengeng, bukan lagu percintaan, melainkan lagu hikmah penuh makna. Subhanallah. Sekarang, kalau mendengar lagu ini, jika dihayati, maka air mata sulit dibendung. Perhatikanlah lirik lagu berikut dan tafsir hikmah yang disampaikan oleh Yok Kuswoyo. Andaikan kau datang kembali, terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan sama dengan dunia. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setulus pesanmu kepadaku, yaitu Al-Quran dan hadis, engkau kan menunggu di padang mahsyar. Andaikan kau datang kembali, dihidupkan di dalam kubur, jawaban apa yang kan kuberi? Saat ditanya tentang amal ibadah kita, adakah cara yang kau temui untuk kita kembali lagi? Semua sudah terlambat, tidak ada jalan lagi untuk mengulang kehidupan di dunia. Jadi pendengar, jangan sampai ada penyesalan, mumpung masih ada kemampuan dan kesempatan. Berbuat baiklah senantiasa. Perbanyak amal ibadah dan dirikan sholat berjamaah, singkirkan segala perbedaan. Makmurkan masjid atau musola, berbaktilah kepada orang tua dan guru-guru kita, serta bantu dan muliakanlah fakir miskin dan anak yatim. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, istiqomahlah terus di jalannya, sampai waktu yang ditentukannya tiba. Amin ya Rabbal Alamin. Lagu ini kuakhiri.

Pendengar, tentu sudah kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Bengkulu.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 1, mengudara melalui gelombang FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti seluruh acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 101 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: 92,5 FM Kanal Farmasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, dan senang sekali hari ini Nafla kembali menemani ruang dengar Anda. Dan juga hari ini juga hari Senin. Apa kabar Anda di Senin pagi ini? Semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Dan apapun kegiatan Anda pagi ini, juga semoga semuanya juga berjalan dengan lancar. Dan setelah ini pendengar, akan Nafla putarkan lagu-lagu islami beserta religi pagi. Dan juga seperti biasa sudah ada sejumlah informasi menarik yang akan kita ikuti bersama, mulai dari perkembangan terkini dan juga informasi ringan yang bisa menambah pengetahuan kita, dan tentunya juga diselingi dengan lagu-lagu pilihan. Jadi tetap bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Bengkulu, Kanal Farmasi dan Inspirasi.
0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan suaminya, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan penuh kasih. Wahai Fatimah, di saat seorang istri membentangkan alas tidur untuk suaminya dengan rasa senang hati, maka para malaikat yang memanggil dari langit menyeru wanita itu agar menyaksikan pahala amalnya, dan Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita meminyaki kepala suami dan menyisirnya, meminyaki jenggotnya, dan memotong kumisnya serta kuku-kukunya, maka Allah akan memberi minuman yang dikemas indah kepadanya, yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wala milati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Para pendengar, hari ini kita akan bicara tentang dua cucu Qahits, ya. Qahits itu dua cucu Qahits ini satu bernama Musa alaihissalam, yang satu lagi bernama Qarun, ya. Keduanya lahir dari orang tua yang berbeda, tapi bertemu pada kakek yang sama. Jadi ini kedua cucu, yang satu nanti jadi nabi, yang satu lagi akan terhina oleh Allah, ditenggelamkan ke dalam tanah. Ini dua cucu Qahits, seorang terpandang. Keduanya juga, apa ya, kalau Bunga bilang ya, punya kakek yang sama ya, Qahits tadi. Kemudian keduanya antara Musa dan Qarun ini juga punya kecakapan artikulasi yang berbeda. Kalau Qarun itu pandai baca Taurat dengan suara yang bagus, sehingga dia diberi gelar Al-Munawir. Sementara Musa alaihissalam, kita tahu ya, pada mula ketika diangkat menjadi Rasul, ia secara khusus meminta kepada Allah ditemani oleh saudaranya Harun. Masalahnya kenapa? Karena kemampuan artikulasinya, ya, dia ngomongnya agak cadel. Musa mengadu kepada Allah. Dia mengatakan kepada Allah dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu ayyaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rabbi ma'iya rida ayusaddiquni inni akhafu ayyukazzibun. Jadi Nabi Musa mengadu pada Allah begini, saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripadaku ya Allah, maka utuslah dia bersamaku sebagai penolongku, pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Ini dalam surah Al-Qasas ya, ayat 34. Punya satu sumber garis keturunan para pendengar. Tadi kan Musa dengan Qahits, cucu Qahits ya. Kemudian punya satu sumber garis keturunan, enggak berarti keduanya memilih jalan hidup yang sama. Musa menggaungkan tauhid dan ketundukan kepada Allah. Sedang sepupunya Qarun adalah pengibar panji pendusta, angkuh, merasa segalanya adalah dirinya dan dirinya adalah segalanya. Penampilannya ya sebagai orang yang sangat-sangat kaya, ya, orang yang sangat kaya. Kemudian menggoda kebanyakan orang untuk mengandai-andai, lalu membuat perbandingan demi perbandingan, ya. Jadi bergelayut dalam diri Qarun itu simbol-simbol kemewahan para pendengar. Kunci-kunci gudang kekayaan gak cukup disaku atau digenggam dua tangan, perlu orang loh, orang banyak yang pembantunya yang kuat, yang banyak untuk membawanya. Jadi dalam surah Al-Qasas ayat 76 disebutkan, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bisun usbati ulil quwwah qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang banyak, yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Al-Qasas ayat 76. Cucu yang satu ini terlalu bodoh untuk tidak tahu bahwa kekayaan itu adalah anugerah. Tapi sombongnya ini para pendengar, kesombongan yang kuat, membuatnya merasa bahwa seluruh yang ia punya adalah murni datang dari kreasi ilmunya. Dan sampai Qarun ini dikenal

sebagai ahli dalam pertambangan, terutama mengolah emas dan perak. Korun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Sombong sekali para pendengar. Dan hari itu Korun, lelaki yang sombong itu keluar rumah. Orang-orang yang melihatnya tergoda untuk memimpikan keserupaan dengan Korun. Bisa saja mereka bisa seperti ini. Maka keluarlah Korun kepada kaumnya dalam kemegahan. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang diberikan kepada Korun. Sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Penyakit membandingkan secara negatif. Obatnya adalah ilmu. Sesudah itu, kesadaran. Di tengah kegalauan orang-orang yang merasa gak senasib nih seperti Korun, baper ya bawa perasaan, apaan kami bisa kayak Korun? Masih ada orang-orang berilmu yang menyadarkan. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Padahal apa pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang beriman dan beramal soleh. Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Sebab cucu yang satu ini kesudahan hidupnya teramat tragis. Mati ditelan bumi bersama apa aja yang ia punya. Menyedihkan banget para pendengar. Maka kami benamkan Korun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang mendapat. Tiadalah termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Enggak bisa bantu diri sendiri. Sombong ditenggelamkan dalam tanah. Nah bersama ilmu ada fahim ya. Kita paham para pendengar. Sesudah paham kita sadar bahwa membandingkan dengan cara yang salah adalah salah. Nah usai tragedi tenggelamnya Korun di dalam tanah, seketika para pengagum Korun merekonstruksi ini, bahasanya rekonstruksi lagi nih, cara mereka berpikir. Lebih dari sekadar merasa beruntung tidak turut dimakan bumi, bahwa soal rezeki adalah jatah yang dibagi Allah dengan cara dan jumlah berbeda. Dan seharusnya memang kita gak punya tradisi kesadaran yang baik. Dari kesadaran materi menuju kesadaran tauhid. Tapi bila untuk sebuah kesadaran selalu harus ada yang ditelan bumi ya bagaimana gitu. Oh ada yang ditelan bumi baru sadar kitanya. Alangkah pahitnya ya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Korun berkata. Wah aduhai benarlah Allah melapangkan rizki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Dan menyempitkannya. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah. Nah, kesadaran tauhid ini para pendengar tidak menegasi harta sebagai tulang punggung kehidupan. Ya. Maka di tengah seluruh rangkaian ayat tadi surah Al-Qasas yang Bunga baca tentang cucu Qahit yang malang ini yang namanya Korun, ada satu ayat perimbangan bahwa kita juga gak boleh melupakan keperluan kita akan dunia. Dengan kata-kata carilah pada apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu ke bagian negeri akhirat. Dan jangan kamu melupakan bagianmu dan kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berbuat kerusakan. Bila cucu yang satu ditelan perut bumi, cucu yang satu lagi bernama Musa, termasuk hamba-hamba Allah yang mewarisi bumi. Musa berkata dalam surah Al-A'raf ayat 128 ya, artinya begini nih. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-A'raf ayat 128. Jadi beratus tahun kemudian di kota Madinah yang gemerlap oleh cahaya iman Muhammad SAW yang sama-sama dengan Musa menjadi cicit Ibrahim menghadapi keluhan pembandingan. Orang-orang mukmin itu miskin datang menemui Rasul membawa semangat membandingkan. Mereka mengeluh tentang keberuntungan orang-orang kaya. Tapi dengan spirit yang sangat berbeda. Wahai Rasulullah, sangat beruntung orang-orang kaya itu.
Mereka mendapat pahala melimpah dan kenikmatan yang menyenangkan. Keluh mereka seperti dalam riwayat Imam Muslim, ya para pendengar. Apa maksudnya? Tanya Rasulullah. Mereka sholat seperti kami sholat, berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tapi mereka sedekah kami gak bisa karena kami miskin. Mereka bisa memerdekakan budak, kami gak bisa ya Rasulullah. Jawab sahabat-sahabat yang miskin. Kemudian Rasulullah mengatakan, mau gak kalian aku ajari sesuatu yang dengan itu kalian bisa menyamai orang sebelum kalian dan bisa mengungguli orang-orang sesudah kalian. Dan tidak ada yang bisa menyamai kalian kecuali mereka yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Jawab Rasulullah SAW. Mereka semangat sambil mengatakan, tentu wahai Rasulullah, tentu. Bacalah, kata Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Setiap selesai sholat, masing-masing 33 kali. Nah, orang-orang miskin ini sangat gembira para pendengar. Kenapa? Dengan amalan yang ringan, mereka mempunyai kesetaraan dengan orang-orang kaya yang bisa sedekah. Tapi setelah itu, orang-orang miskin itu kembali menemui Rasulullah. Mereka mengatakan lagi perasaan hati mereka. Mereka bilang begini, wahai Rasulullah, orang-orang kaya dengar juga apa yang kami lakukan. Sehingga mereka juga zikir. Sehingga mereka pun melakukan apa yang kami lakukan, kata mereka. Rasulullah SAW menjawab, itu adalah keutamaan yang diberikan Allah kepada siapa yang dia kehendaki. Hanya di batas ini, gak ada yang bisa menembus pembedaan hanya dengan maksud mengejar kesetaraan. Takdir penciptaan memang dibuat Allah begitu, para pendengar. Ada beda di antara kita. Tapi dari kisah cucu Khaid tadi, satu Musa, satu Korun, maupun dari kisah orang-orang beriman di Madinah yang tadi Bunga ceritakan, pesannya sama. Semangat membandingkan. Pada soal apapun, hanya bisa punya manfaat bila itu merupakan jalan menuju kesadaran spiritual kita. Mendekatkan kita sejalan apa ya? Mendekatkan kita sejalan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya ketika para ulama seperti Ibnu Jauzi, Ibnu Hubairah berbeda pendapat tentang manakah yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang sabar. Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini, mengambil jalan tengah dengan mengatakan, bila ketakwaan keduanya sama, maka mereka sama-sama mulia. Materi, status, pesona, dan segala yang tampak maupun yang lahir punya kadarnya yang wajar sebagai penopang kehidupan kita, para pendengar. Membandingkan hal-hal seperti itu memerlukan ilmu. Kita perlu pemahaman agar pembandingan kita adalah sebuah perjalanan dari kesadaran bahwa materi, fisik, tampilan menuju kesadaran tauhid. Jadi enggak melulu nengok materi, tapi kita nengok kesadaran tauhid ya, kesadaran kita tentang keimanan akan betapa maha adilnya Allah dan betapa Allah yang maha membagi. Nah, perbedaan para pendengar itu adalah takdir penciptaan. Benar bahwa kita berbeda. Karena dari perbedaan itu maka lahir keberagaman. Dari perbedaan itu pula kemudian kita saling membutuhkan. Saling bersinergi kalau bahasa sekarang. Saling bekerja sama. Saling belajar untuk sama-sama menghadirkan harmonisasi. Tanpa perbedaan para pendengar, mungkin kita tidak akan pernah merasakan nikmatnya hidup seperti yang kita rasakan seperti sekarang. Inilah hikmahnya, pelajaran yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ya. Bahwa, wahai orang beriman, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya kamu saling kenal-mengenal. Dan di akhir ayat itu, perbedaan itu muncul pula sebagai alat bagi kita untuk bisa menilai orang lain dan membandingkannya dengan orang lain. Bahwa inna akromakum indallahi atqakum. Subhanakallahu bihamdika, syadu ala ilahil anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makna lain yang lebih baik."

0: 101 RRI Bengkulu. Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Senin 12 Oktober 2026. Sari berita, pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta ASN dari Badan Kepegawaian Negara untuk mendukung pengembangan karir dan pengisian jabatan strategis berbasis kompetensi serta kinerja. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA melalui kontrol landfill. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Nafa Nora Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta ASN dari Badan Kepegawaian Negara BKN untuk mendukung pengembangan karir dan pengisian jabatan strategis berbasis kompetensi serta kinerja. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu resmi mendapatkan persetujuan untuk menerapkan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN setelah melakukan ekspos di BKN Regional 7, Palembang, dan BKN Pusat. Penerapan manajemen talenta akan menjadi bagian dari sistem pengembangan karir ASN termasuk dalam proses pengisian jabatan strategis di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi mengatakan dengan adanya persetujuan ini, Pemprov Bengkulu akan menerapkan mekanisme manajemen talenta dalam pengelolaan karir ASN. Menurutnya, mekanisme ini akan digunakan dalam proses pengisian jabatan ketika terjadi kekosongan di organisasi perangkat daerah. Saat ini, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu diminta melengkapi dan memperbarui data diri khususnya informasi yang berkaitan dengan kinerja dan kompetensi. Data ini akan jadi bagian dari basis data manajemen talenta yang digunakan untuk memetakan potensi dan kompetensi masing-masing ASN. Selain data kinerja dan kompetensi, seluruh sertifikat serta dokumen pendukung yang dimiliki ASN juga diminta untuk diunggah ke dalam akun masing-masing. Kelengkapan data diperlukan agar profil ASN yang menjadi dasar pemetaan talenta dapat menggambarkan kualifikasi dan rekam kinerja secara lebih komprehensif.
2: Kita di Provinsi Bengkulu berdasarkan keputusan Kepala BKN nomor 1383, kita sudah dapat izin penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Artinya, dengan sudah dilakukan penerapan manajemen talenta, ke depan kita tidak perlu lagi melakukan seleksi terbuka maupun uji kompetensi. Kita lakukan by manajemen talenta. Apa maknanya, kawan-kawan, tadi sudah kami sampaikan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu harus segera melengkapi data-data diri terkait dengan pengembangan kinerja maupun potensi.
1: Penerapan manajemen talenta juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Bengkulu membangun pola karir ASN yang lebih terarah dan berkelanjutan. Dengan tersedianya basis data talenta yang lengkap, pemerintah daerah dapat menyiapkan kandidat untuk kebutuhan jabatan strategis sekaligus mengembangkan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi. Puspa Sekar Arum, Radio Bengkulu melaporkan.
0: Pendengar, praktisi pengembangan bisnis Bengkulu, M. Leo Fadli Bakti, mengatakan kondisi ekonomi saat ini menuntut masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan dana. Menurutnya, berbagai tantangan ekonomi dan tekanan fiskal membuat masyarakat maupun pemerintah perlu mengambil langkah secara cermat dalam mengelola keuangan dan menentukan kebijakan ekonomi. Leo mengungkapkan kenaikan harga di berbagai sektor cukup dirasakan oleh pelaku usaha, khususnya di bidang kuliner, makanan, dan minuman. Kenaikan harga bahan baku seperti plastik, beras, dan minyak ditambah kelangkaan bahan bakar minyak BBM menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha dalam menjaga biaya operasional dan mempertahankan harga jual produk. Cegah kemacetan, Satpol PP Bengkulu intensifkan penertiban PKL. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Satuan Polisi Pamong Praja ataupun Satpol PP Kota Bengkulu kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima ataupun PKL yang masih berjualan di badan jalan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum serta kelancaran arus lalu lintas di sejumlah titik yang kerap mengalami kemacetan. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat M. Situmorang, mengatakan bahwa penertiban ini merupakan bagian dari penegakan peraturan daerah terkait dengan ketertiban umum dan penggunaan fasilitas publik.
4: Dalam memelihara ketentraman ketertiban umum, kita secara rutin kan melakukan kegiatan sosialisasi, pendekatan baik kepada pedagang kaki lima, ini kita sosialisasi. Kemudian ada toleransi kemarin, tiap hari kan ada peleton nih di bawah bidang Kabid Tertibum. Mereka melakukan peneguran sampai kita membantu dulu. Jadi polanya kita membantu ngangkat ke mobilnya supaya tidak ada lagi barang dagangan di jalan.
3: Dalam operasi tersebut, petugas menyisir beberapa lokasi yang menjadi titik keramaian PKL. Dan sejumlah pedagang yang masih melanggar diberikan teguran secara persuasif. Bahkan sebagian di antaranya dimintai untuk segera memindahkan lapak dagangannya ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat pengguna jalan menyambut baik langkah penertiban ini. Menurut seorang warga, Indah mengatakan, keberadaan PKL di badan jalan sering menyebabkan kemacetan, terutama pada jam-jam sibuk.
5: Kalau jalanannya lebih tertib, pedagang-pedagangnya juga nggak jualan di badan jalan, itu bisa ngurangin macet. Jadi aktivitas kami juga lebih lancar atau nggak keganggu.
3: Satpol PP Kota Bengkulu menegaskan akan terus melakukan pengawasan secara rutin dan mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap penertiban. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyediakan solusi jangka panjang agar para PKL tetap dapat berusaha tanpa mengganggu ketertiban umum. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kabid Perumahan Disperkim Bengkulu Selatan, Marjoni Adinata, mengatakan secara keseluruhan program Bedah Rumah Tidak Layak Huni tahun 2026 menyasar 396 unit rumah milik masyarakat. Dari jumlah tersebut, jumlah terbesar berasal dari bantuan pemerintah pusat melalui APBN. Berdasarkan data Dinas Perkim Bengkulu Selatan, terdapat 381 unit rumah yang mendapatkan dukungan dari APBN. Sementara 15 unit lainnya bersumber dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2026. Untuk pelaksanaan program tersebut dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pemerintah daerah mendapatkan alokasi bantuan APBN untuk 271 unit rumah. Sementara untuk yang bersumber dari APBD sebanyak 10 unit rumah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA melalui kontrol landfill. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
7: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
6: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah, Pemda Kaur hingga kini masih menjadi salah satu lokasi favorit masyarakat setempat untuk berolahraga. Setiap akhir pekan, khususnya pada Sabtu dan Minggu sore, kawasan ini selalu dipadati warga dari berbagai kalangan yang ingin melepas penat sekaligus menjaga kebugaran tubuh. Luasnya area serta minimnya lalu lintas kendaraan menjadi salah alasan utama kawasan perkantoran ini begitu diminati. Suasana yang asri dan relatif tenang memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung yang ingin melakukan berbagai aktivitas fisik, mulai dari jogging, jalan santai, hingga bersepeda. Anto, salah seorang warga yang rutin berolahraga di lokasi tersebut, mengaku selalu menyempatkan diri datang setiap akhir pekan. Menurutnya, komplek Pemda Kaur sangat ideal untuk berolahraga karena areanya yang lapang dan bebas dari kebisingan lalu lintas jalan raya. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Selatan ajak masyarakat untuk berani melaporkan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
8: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Kabupaten Bengkulu Selatan, Feven Ika Sujajani, mengimbau masyarakat untuk meningkatkan keberanian dalam melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Feven menekankan bahwa sikap diam justru akan melanggengkan siklus kekerasan ini. Masyarakat diharapkan tidak ragu untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang jika melihat atau mengalami tindakan yang mencurigakan. Untuk mempermudah penanganan, VPM menjelaskan bahwa masyarakat dapat memilih jalur pelaporan melalui dua lembaga utama, yaitu UPTD PPA Bengkulu Selatan untuk penampingan dan perlindungan, dan Unit PPA Polres Bengkulu Selatan untuk ranah penegakan hukum.
9: Kalau untuk di mana, untuk himbauan masyarakat, jangan ragu untuk melapor kekerasan yang dilakukan oleh perempuan dan anak. Kalau nggak ke Polres, ke kami UPTD PPA juga bisa melayani.
8: Oleh VPN, seringnya kasus kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat untuk lebih peka dan peduli terhadap gejala-gejala kekerasan yang muncul di lingkungan keluarga maupun tetangga. Melalui edukasi dan keterbukaan informasi ini, VPN berharap angka kasus kekerasan di Bengkulu Selatan dapat ditekan secara signifikan. Ia optimis bahwa dengan sinergi antara pemerintah dan kesadaran masyarakat, kasus serupa akan hilang di masa yang akan datang. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Pendengar, di atas lahan milik warga di Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, benih jagung mulai disiapkan untuk ditanam sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan. Bagi petani, lahan yang produktif bukan sekedar tempat bercocok tanam, melainkan juga sumber penghidupan dan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Semangat tersebut mewarnai kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 4 tahun 2026 yang dilaksanakan Polresta Bengkulu bersama pemerintah daerah dan kelompok tani. Sebanyak 20 kg benih jagung hibrida merek BC235 Mako disiapkan untuk ditanam di lahan seluas 2 hektar milik Agus Zikri Kirmin. Kapolresta Bengkulu Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH hadir bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, Adriansyah SPMM, serta sejumlah unsur terkait untuk mendukung kegiatan tersebut. Penyuluh pertanian lapangan dan kelompok tani melati dari Kelurahan Padang Serai juga terlibat dalam kegiatan yang menghubungkan dukungan kelembagaan dengan aktivitas pertanian masyarakat. Dukcapil Kaur pastikan stok belangko KTP aman hingga 6 bulan ke depan. Masyarakat yang sudah berusia wajib KTP dihimbau untuk tidak menunda perekaman KTP. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
10: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur memastikan ketersediaan belangko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP elektronik dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 6 bulan ke depan. Saat ini Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur tercatat memiliki persediaan sebanyak 8.000 keping belangko KTP elektronik. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Januar Afriko mengatakan, ketersediaan belangko ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan melakukan perekaman maupun pencetakan KTP elektronik, terutama bagi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan untuk memiliki identitas kependudukan.
11: Terkait dengan belangko KTP kita alhamdulillah aman untuk kurang lebih 6 bulan, 7 bulan ke depan. Kita stok belangko ada di 8 ribuan keping dan ini aman untuk ke depannya.
10: Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat Kabupaten Kaur khususnya warga yang telah memasuki usia wajib KTP diimbau untuk segera melakukan perekaman data KTP di kantor Dinas Dukcapil atau melalui layanan jemput bola di kecamatan-kecamatan. Perekaman KTP menjadi salah satu tahapan penting dalam penerbitan dokumen kependudukan. Maka dari itu, masyarakat diharapkan tidak menunda pengurusan administrasi kependudukan agar memiliki identitas resmi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan publik, seperti layanan kesehatan, perbankan, pendidikan, dan lain-lain. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Bengkulu Selatan, Rifai, melakukan peninjauan langsung

0: dan Sosial BPBD dan Camat Kota Mana untuk segera melakukan pendataan serta menyalurkan bantuan kepada korban, guna memastikan warga terdampak mendapatkan penanganan terbaik dari pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kabar membanggakan siswa Madrasah Aliyah Negeri Kejuruan Kabupaten Kaur berhasil raih juara 1 Fisika OMI tingkat provinsi. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
1: Kabar membanggakan datang dari Madrasah Aliyah Negeri Kejuruan Kaur. Salah satu siswanya Abdurrahman Asuki berhasil meraih juara 1 mata pelajaran Psika pada ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2026. Prestasi tersebut mengantarkan Abdurrahman untuk mewakili Provinsi Bengkulu pada ajang OMI tingkat nasional. Kompetisi tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada tanggal 10 hingga 11 November 2026 mendatang. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur Mogiem SEMPD menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi kabar membanggakan bagi dunia pendidikan madrasah di Kabupaten Kaur. Pengumuman hasil OMI tingkat Provinsi Bengkulu tersebut disampaikan pada Sabtu 10 Oktober 2026. Menurut Mogiem, keberhasilan Abdurrahman meraih juara pertama merupakan hasil yang patut diapresiasi sekaligus menjadi motivasi bagi siswa madrasah lainnya. Ia berharap prestasi tersebut dapat mendorong para siswa untuk terus mengembangkan kemampuan akademik dan berani berkompetensi hingga tingkat nasional. Untuk menghadapi kompetensi nasional, Mogiem berpesan kepada Dewan Guru dan pendamping agar memberikan pembimbingan secara intensif kepada Abdurrahman. Persiapan tersebut perlu dilakukan secara terarah, terutama dalam memperdalam materi fisika, memperbanyak latihan soal, serta meningkatkan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan olimpiade.
2: Untuk yang lulus, untuk mempersiapkan diri, lebih banyak lagi latihan soal, karena ini sudah untuk menuju tingkat nasional. Ini dikembalikan di sekolah masing-masing, karena di sekolah masing-masing itu kan sudah ada pembimbing ya untuk mapel-mapel ini, jadi sudah difokuskan ke satuan kerja, ke madrasah yang akan mengikuti OMI di tingkat nasional.
1: Mogiem juga menekankan pentingnya pendampingan yang berkelanjutan agar siswa dapat mempersiapkan diri secara maksimal sebelum mengikuti perlombaan. Dengan persiapan yang matang, Abdurrahman diharapkan mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya pada saat kompetensi dengan peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Pendengar, antisipasi terhadap penyalahgunaan narkotika di lingkungan kampus menjadi langkah krusial untuk melindungi generasi muda dari ancaman barang haram tersebut. Melalui berbagai program edukasi dan penguatan sistem kewaspadaan dini, perguruan tinggi berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang bersih, sehat, dan kondusif. Langkah ini tidak hanya berfokus pada pencegahan, tapi juga membangun budaya sadar hukum di kalangan mahasiswa dan seluruh civitas akademika. Universitas Bengkulu belum lama ini memperkuat komitmen tersebut dengan menggelar seminar bertajuk Narkotika No Prestasi Yes yang diinisiasi oleh unit penunjang akademik bimbingan konseling UPA BK di Gedung Layanan Terpadu UNIP, dan kegiatan ini yang dibuka oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik UNIP, Profesor Dr. Kamaludin, dihadiri oleh ratusan peserta dari unsur mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan guna memperluas pemahaman mengenai bahaya laten narkoba. Dalam pelaksanaannya, seminar ini menghadirkan para ahli dari BNN Provinsi Bengkulu, termasuk Evi Susanti, Aidil Fitriansyah, dan Syafriansyah, yang memaparkan pentingnya deteksi dini hingga rehabilitasi sosial. Melalui sinergi yang kuat antara pihak kampus dan lembaga terkait, diharapkan civitas akademika UNIP mampu mengenali tanda-tanda awal penyalahgunaan serta mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan produktif.

Sekian warta berita daerah pagi ini, Anda juga bisa dapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami rri.co.id. Wakili kerabat kerja bertugas kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan kembali kami kutip informasi dari rri.co.id. Pendengar, pemanfaatan lahan pekarangan ternyata tuh bisa jadi salah satu cara sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Nah, seperti yang dilakukan Polresta Bengkulu yang berhasil memanen uwi ungu dengan perkiraan hasil mencapai 100 kg di lahan pekarangan pangan bergizi atau P2B yang berada di samping Mapolsek Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Nah, kegiatan ini pendengar dipimpin langsung oleh Kapolresta Bengkulu Kombespol Rahmat Hidayat pada Sabtu 10 Oktober 2026. Nah, enggak hanya memanen uwi ungu, Polresta Bengkulu juga melakukan penanaman berbagai jenis sayuran untuk menambah keragaman tanaman pangan di lahan tersebut. Nah, menurut Rahmat, ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tapi juga bagaimana tanaman ini dirawat dan juga bisa menghasilkan panen yang bermanfaat. Dan melalui kegiatan ini juga, Polresta Bengkulu juga berharap masyarakat juga terdorong untuk memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan rumah agar lebih produktif. Karena pendengar, lahan yang tidak terlalu luas pun juga bisa dimanfaatkan untuk menanam berbagai kebutuhan pangan asalkan dikelola dan dirawat dengan baik.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Setia RI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Saluma, Bengkulu Selatan. Untuk malam hari, kondisi cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km/jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi hujan sedang menyerabat dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Saluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pernah lihat logo segitiga kecil di bawah botol plastik? Itu bukan sekedar hiasan loh. Itu adalah kode daur ulang atau disebut kode resin. Kode resin adalah sistem penandaan yang digunakan untuk mengidentifikasi jenis plastik dalam produk, terutama pada kemasan seperti botol atau wadah makanan. Kode ini biasanya berupa simbol segitiga dengan angka 1 hingga 7 di dalamnya dan huruf singkatan di bawahnya. Kode resin membantu produsen, konsumen, dan pengelola sampah dalam proses daur ulang dan pemilahan limbah plastik. Misalnya, angka 1 berarti PET, biasa dipakai untuk botol air mineral atau minuman ringan. Sebaiknya hanya sekali pakai ya, karena bisa melepaskan zat kimia jika dipakai berulang. Kalau angka 5, itu PP, aman untuk makanan dan bisa digunakan kembali. Yuk mulai cek logo segitiga sebelum pakai, supaya lebih aman untuk kita dan juga ramah buat lingkungan.
1: Juni, Juli, Agustus, September. Gagal lagi daftar kuliah tahun ini. Akhirnya cuma bisa duduk dan nunggu. Dan ternyata pendaftarannya udah ditutup. Berarti harus nunggu tahun depan lagi nih.
0: Eits, siapa bilang harus nunggu tahun depan? Universitas Terbuka Bengkulu, pendaftaran mahasiswa baru dibuka 2 kali setahun. Gagal daftar bulan Juli, bulan Oktober, kamu sudah bisa daftar dan mulai kuliah. Kalau yang lain buka 1 kali setahun, Universitas Terbuka Bengkulu buka 2 kali setahun. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Terbuka Bengkulu kembali dibuka. Jalur umum atau non-RPL 5 Oktober 2026 sampai 6 Januari 2027. Jalur RPL atau alih kredit 5 Oktober sampai 8 Desember 2026. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Fleksibel, biaya terjangkau, akreditasi A. Dan yang paling penting, kamu gak harus nunggu tahun depan untuk mulai kuliah. Daftar sekarang, kuliah sekarang. Melalui admisi, stripsia, .ut.ac.id. Universitas Terbuka Bengkulu. Jangan menunggu, saatnya kuliah.

Pendengar, ada perkembangan terbaru dari pembangunan terminal baru di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, di mana saat ini pendengar progres pembangunan tahap pertama sudah mencapai sekitar 85 hingga 90%. Nah, pihak Angkasa Pura Indonesia menargetkan pekerjaan fisik bisa selesai pada akhir Desember 2026, dan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya mengatakan terminal baru beserta fasilitas Garbarata ditargetkan sudah bisa digunakan paling lambat akhir Januari 2027. Nah, Garbarata ini pendengar merupakan jembatan penghubung antara terminal dan pesawat, sehingga nantinya penumpang bisa naik atau turun pesawat tanpa harus berjalan melalui area parkir pesawat. Namun sebelum dioperasikan, masih ada sejumlah persiapan yang harus diselesaikan, mulai dari perizinan, penataan posisi parkir pesawat, dan juga penyediaan kendaraan khusus untuk mendorong pesawat dari tempat parkir. Nah, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan juga turut menyambut baik pendengar perkembangan pembangunan tersebut dan juga berharap penyelesaiannya juga berjalan sesuai target. Nah, dengan hadirnya terminal baru dan Garbarata, pelayanan bandara di Fatmawati Soekarno juga diharapkan semakin nyaman lagi dan juga memudahkan perjalanan masyarakat Bengkulu.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di bidang kelautan dan perikanan kami sepakat untuk memperkuat kerjasama yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, konservasi sumber daya laut, pemberantasan illegal fishing, serta pertukaran pengetahuan dan keahlian.
2: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya.
0: Dari berita, Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman mulai pertahanan hingga diplomatik. Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani karhutla yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Komisi Eropa memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap Bandara Riyadh Arab Saudi menandai eskalasi berbahaya. Inilah warta berita selengkapnya. Senin 12 Oktober 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah Indonesia dan Mesir menyepakati sejumlah nota kesepahaman dalam pertemuan bilateral antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, mulai di bidang pertahanan hingga diplomatik. Sugandi Afandi melaporkan.